0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itulah iklim Bruce Terengganu. Kita buka, kita buka 8.12 mengambil 8.13 semenit pagi pada ketika dan saat yang menang. Menghubungi 2107389. Jangan lupa untuk berkongsikan topik. Bukan telefon saja-saja, tapi telefon untuk berkongsikan topik. Topik yang telah pun kita bukakan seawal tadi, adab di tempat awam. Bagi anda sendiri, adakah anda pernah menegur individu yang memotong barisan di kaunter bayaran? Dan bagaimana tindakan anda apabila melihat individu membuang sampah kecil dari tingkap kenderaan itu sendiri? Kita nak bincangkan adab-adab di tempat awam ni. Di antaranya pengurusan kebersihan dan sampah ni, salah satunya. Sikap bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan sekeliling dengan tidak meninggalkan sisa makanan atau buang sampah merata-rata. Dan kebersihan tempat awam ialah cerminan kematangan masyarakat dan tanggungjawab bersama, bukan hanya terletak pada petugas kebersihan. Itu mengenai pengurusan kebersihan dan sampah. Dan kena tahu juga adab di tempat awam ni, di mana kawalan kelantangan suara dan audio. Kena faham. Jangan kita dikategorikan sebagai pengganggu ketenteraman awam. Menghormati ketenteraman awam dengan tidak bercakap terlalu kuat di telefon atau menggunakan gadget tanpa phone telinga ataupun earphone lah kita panggil. Dan kelantangan audio yang tinggi di kawasan terbuka atau tertutup seperti pengangkutan awam boleh mengganggu keselesaan orang lain. Di ujung talian pada ketika dan saat ini, 2107389. Hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih dong Keladi.

0: Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum Jambi.
0: Hello.
1: Ya, Mami ni.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa ni?
1: Mami lah.
0: Okey, Mami. Mami buat panggilan mana-mana, Mami?
1: Dari Pokok Senar.
0: Ah, dari Pokok Senar. Awak, Mami, jauh biduk buah Pokok Senar tu. Tak buat panggilan pada rumah.
1: Tempat dia nama Pokok Senar.
0: Oh, tempat nama Pokok Senar. Baik, baik, baik, baik, baik. Okey, Mami.
1: Okey, okey
0: lah. Alhamdulillah, baik. Cuaca di Pokok Senar macam mana, Mami, begini?
1: Okey, cukup.
0: Tak hujan lah?
1: Tak hujan.
0: Alhamdulillah. Dah sarapan pagi belum ni?
1: Ada lagi.
0: Awak yang tak sarapan pagi lagi ni?
1: Itulah ni nak dengar dah Mami nak cerita.
0: Haa, awak?
1: Kemarin kan?
0: Kira nak bawang kan? Pagi-pagi. Haa, okey. Kemarin. Okey.
1: Kemarin Mami terlekat tulang. Tentu Mami takut kemarin.
0: Terlekat tulang? Lekat tulang kat mana?
1: Kat rengkung lah.
0: Kat rengkung. Lepas tu macam mana Mami bagi tulang tu elok lah?
1: Itulah. Apa ni telan nasi kenapa tu. Alhamdulillah lah Pak Long. Apa ni ikhtiar lah. Buat
0: ayah
1: bagi
0: tulang
1: keluar kan.
0: Okey. Tuhan izin
1: lah kot kan.
0: Alhamdulillah. Nasibik Pak Long nak buat dah. Kalau tidak saya combi juga nak kenal. Kalau kemarin waktu kepai-kepai nasi tu. Duduk kepai nasi tu telan tu kira lepas ha?
1: Tak lepas
0: tak? Alah tak lepas waktu tu. Mereka telefon combi.
1: Nak cakap pun sakit kan. Lepas tu datang nak buat apa. Anak kira nak bawa pergi hospital dah kat Mami.
0: Tak, dia cerita dia macam ni. Kadang-kadang bila kita tulang sangkut tu, kalau kepai-kepai nasi tu kita telan tak lepas juga.
1: Ya yeah.
0: Telan kelingan payuk-payuk dah tu nak.
1: Dah tajuk lah abang kan.
0: Ya. Baik Mami. Okay Mami.
1: Ya.
0: Topik kita hari ni
1: topik tu apa dia?
0: Topik tu apa dia? Topik tu kita nak sembang lah.
1: Atahlah buat topik apa hari ni. Kami tak ada nak dengar radio.
0: Topik kita adab. Adab.
1: Adab.
0: Ha, ah. Adab. Ha, adab bila ambil menantu.
1: Kira macam ni lah. Kira macam adab tu kira macam contoh lah kan. Ha, macam contoh. Kita masuk rumah orang kita beri salam dulu. Macam tu lah.
0: Yang tu di rumah orang. Yang ni adab di tempat awam. Di tempat terbuka.
1: Oh.
0: Ha. Macam pi kedai adab ke. Ha. Lagi pi pi padang bola ke. Naik bas ke. Ha. Adab.
1: Adab macam macam kata contoh lah kan.
0: Contoh
1: macam
0: lagi
1: kita nak ambil kita pergi kena makan kan Jomi.
0: Ya.
1: Sebab tu kita, apa di macam atas meja tu ada macam kata lah. Apa macam cancah lah kata senang.
0: Cancah okay.
1: Kita nak ambil lah. Kita nak ambil nak makan meja lain kan. Kita minta adab tu kita kata Ni apa ni, makcik ambil lah. Mami lah, bukan makcik lah.
0: Aha, baik-baik makcik. Okay, baik.
1: Ambil macam-macam ni boleh tak? Macam tu lah, adab lah tu kan?
0: Betul.
1: Walaupun yang tu hak orang.
0: Betul.
1: Macam apa ni, kita nak ambil bangku, kita tanya ni ada orang nak bangku ni. Macam tu.
0: Yang tu macam Jobi dah kongsi lah tadi.
1: Mami tak dengar.
0: Tu dia lah. Okay, lain pula tu?
1: Lepas tu, apa macam kita nak ambil apa orang kena minta dulu. Nak ambil pinjam kita macam cangkui ke.
0: Okey.
1: Apa ke kan kita kena minta nak pinjam sat. Macam tu lah.
0: Itu bagi Mami sendiri lah.
1: Adab lah kata adab.
0: Mami
1: kan?
0: Mami pernah ada orang kata apa pergi kedai makan tu ni Mami sendiri tak tunjuk adab yang betul.
1: Mami memang orang beradab.
0: Beradab. Bagi contoh kalau Mami pergi kedai makan. Mami pergi kedai makan.
1: Apa ni macam selalu kita duduk-duduk dan ambil order kan. Tu bagi tu kata dia nanti bagi apa assalamualaikum lah kita jawab lah salam.
0: Dah waktu tu Mami nak waktu Mami nak duduk tu atas kerusi kat kedai tu Mami minta lah kadang.
1: Tak minta lah memang bebas dia tu.
0: Bukan masalah bebas. Lepas tu bila orang lain nak ambil orang sebelah nak ambil pun mesti pun nak kena minta. Mami duduk pun minta.
1: Yang tu kalau kita tengok kosong, kita pergi lah duduk. Dia kalau kita tengok macam meja orang lain, kita tak boleh lah pergi serbu macam tu.
0: Dia bila masuk kedai, kita kena tanya lu, ni boleh kan nak duduk makan? Dia kata, boleh. Baru duduk.
1: Macam tu ke? Jombi buat macam tu lah.
0: Buat macam tu.
1: Baik, tunggu budak ni.
0: Tambah pula kalau pergi belah-belah jauh-jauh kan, belah-belah orang tak kampung sikit kan, kita baru masuk kedai tu dengan sila-sila main duduk dulu. Tu tuan kedai nanti panggil dulu. Tu adab.
1: Ha, betul lah.
0: Ha, ni mami piduk tu weh.
1: Dah masuk-masuk tengok banyak yang kosong. Ha. Duduk tu weh.
0: Okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey. Pernah tak mami berlaku satu situasi, mami pi tak kisahlah kedai makan ke supermarket ke, di padang bola ke, ada orang yang orang tempat tak beradab dengan mami?
1: Tak beradab macam kata tak tegur lah apa-apa.
0: Bukan tak tegur, nak tegur. Awak nak abang kata mami artis kan, nak suruh tegur.
1: Datar dah mesti kenalnya.
0: Yalah contoh, contohlah mami duduk kan, apa nama ni, mami tengah duduk-duduk, duduk-duduk santai-santai lah tepi padang. Tiba-tiba ada orang minum ke ada orang makan, depa tak buang sampah, depa lungguh kat tepi tu. Hantu kira adab jugalah.
1: Macam atas meja makan tu kau?
0: Bukan atas meja makan, kira mami pergi padang. Contoh padang kan mami duduk jogging dengan Pak Long sebelum ni kan?
1: Ya.
0: Kan?
1: Ya.
0: Mami dengar tak?
1: Dengar, mami dah dengar ni.
0: Ha, tiba-tiba mami tengok ada orang lalu kan, dia minum ayak tin ke ayak kotak, apa ayak botol, apa, dia tak buang sampah, dia lempak tepi tu lah. Mami pernah tengok?
1: Okey, mami biasa sampak lah macam tu kan?
0: Sampak, okey. Lepas tu?
1: Mami dengan Pak Long lah. Tapi mami dengan Pak Long tak kata apa. Kami dua-dua orang nanti, kais-kais tak sebelah lah.
0: Kais-kais tak sebelah.
1: Macam tu lah, bagi berimpun kan.
0: Awak mami tak ambil bulan tong sampah senang.
1: Tak boleh, kotak.
0: Awak tak ambil, lepas tu tak boleh basuh tangan.
1: Mana ada ayak di padang tu nak basuh tangan?
0: Ya Allah, mami, alasan mami cukup banyak noh.

0: Mami tu bagi mami yang senerai lah no.
1: Ya. Baik, tapi baik. Kan tu mi.
0: Ya.
1: Ni dengar lah.
0: Tak mau lah.
1: Sikit je.
0: Okey.
1: Ha, macam depan mami ni kan. Ha. Macam ada pokok-pokok banyak kan.
0: Ha.
1: Den-den tu nanti banyak lah. Tapi orang yang nak main. Nak main macam kata. Dia pun tak sapu tu. Dia pun macam isap. Dengan isap dengan dengan besi apa. Dah tahu mi tengok.
0: Apa tu?
1: Lepas tu dia minta izin.
0: Ha, dia kata apa?
1: Ha, yang tu pun minta izin dia nak masuk, dia nak masuk-masuk pokok-pokok mami tu.
0: Ha.
1: Dia kata ni, mami ni kita mau sapu mami punya tempat ni ha. Kita mau masuk ini pokok-pokok. Ha,
0: oh, dia
1: adab lah tu.
0: Dia sedut pakai straw kot.
1: Tak ada sedut macam ada satu macam punya besar. Untuk dia, tu daun-daun semua masuk tu.
0: Macam vacuum lah.
1: Ha, vacuum betul.
0: Ha, dia minta kebenaran kat mami dulu lah.
1: Ha, betul ni nak, dia nak. Nak teroka dalam pokok-pokok mami tu.
0: Nak teroka. Baik. Itu bagi mami sendiri nak.
1: Okey, terima kasih mami. Sihat wafiat dah. Semua-semua.
0: Amin. Terima kasih mami. Assalamualaikum.
1: Terima kasih yang baik.
0: Ya, baik. Terima kasih mami. Assalamualaikum.
1: Kesayang.
0: Itu mami ya. Jalan-jalan nampak kuih-kuih tak boleh kotor. Mami tak salah. Mami lain kali kalau kutik ada tu sampah, telur mula tu sampah. Jadi bila orang lain tengok, ada kita bagus makcik tu kan, tolong kutip sampah, buang tuan sampah, menjadi satu orang kata apa, inspirasi untuk orang lain buat. Ni main kuih-kuih ya. Kalau orang lain tengok tadi, tengok makcik tu pun main kuih-kuih ya. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami, telan 0105080957. Daripada Azmi Sungai Harapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kat kedai makan tu nak makan bistik ke chicken chop ke sotong liat ke, makanlah. Yang mana lekat kat celah gigi tu terus lah, duk congkeh-congkeh lah dalam tu. Tapi kena faham, ada juga kedai yang menyediakan toothpick. Ah, ha, tu pencungkil gigi. Lagi satu, janganlah cik duk buang apa yang ada dekat hidung tu kat tempat orang nak makan. Loya weh. Betul. Macam saya nak kongsikan tadi kan, cumi beritahu kan, ada satu adab lagi yang terlepas pandang. Tapi kena dekat saya lah. Lain kali orang tu banyak makan saya. Saya tengah makan. Jadi depan saya tu ada meja, ada orang duduk. Seorang lelaki, seorang perempuan lah. Jadi saya tak tahulah kan, saya makan lah. Jadi yang lelaki tu membelakangkan saya. Dia tengah membelakangkan saya. Bayangkan tengok, saya bagus main duduk tengah tangkap feeling makan nasi. Makan nasi kot tak salah saya time tu. Tiba-tiba bunyi macam-macam. Bunyi macam papan ada. Bunyi buluh lemang kena langak dengan berdoza ada. Macam-macam bunyi lah. Dah bunyi, dia mengeluarkan suatu bau yang tidak.

0: Saya bukan jerkah lah. Saya tinggikan sedikit suara lah. Bos, bos. Saya panggil dia tu. Bos, bos. Dia pun mesti belakang. Terima kasih, bos. Oh, lemak. Dia kata, sorry, sorry, sorry, sorry. Saya tak tahu ada orang kat belakang. Haa, itulah. Kalau tengok siang pandang-pandang. Haa, itu kisah cerita dia. 2107389. Yang ingin anda kongsikan namanya adab di tempat awam ni. Ada tak, pernah tak yang berlaku dengan anda? Bila anda sedang berbaris di suatu kaunter, suatu kedai, ada orang potong barisan. Anda pernah tegur ke ataupun anda biak ke? Itu kita nak tahu. Saya nak menghargai penonton kita yang sedang menonton di ruangan live Facebook ni, yang sempat untuk menyapa ni. Terima kasih Ilhan Rosli ya. Dan rakan-rakan lain, insyaAllah terima kasih sekali lagi. Tapi kita masih lagi membicarakan dengan topik kita, adab di tempat awam. Jadi adab di tempat awam ni macam-macam. Salah satunya bila kita menggunakan tandas-tandas awam dan juga sebagainya lah kan. Jadi kita terima panggil berikutnya sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Palong Li.

0: Apa khabar Pak Loi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Loi dah sarapan pagi belum, Pak Loi pagi ni?
1: Dah.
0: Dah ya, alhamdulillah. Okey Pak Loi.
1: Ya.
0: Topik kita pagi ini adab di tempat awam. Apa yang Pak Loi nak kongsi dengan Cumi dan juga pendengar-pendengar kita?
1: Cumi sangat.
0: Macik.
1: Cumi, dengar ni. Pantun okay. Dulu.
0: Pantun dulu, baik.
1: Pagi-pagi angkut baja.
0: Pagi-pagi angkut baja, okey.
1: Angkut baja guna jentolak.
0: Angkut baja guna jentolak.
1: Walau berada di mana sahaja. Cubalah beradab dan berakhlak.
0: Cuba tu itu. Okey.
1: Situasi.
0: Okey.
1: Di rumah kenduri lah kita kata.
0: Di rumah kenduri, okey. Baik.
1: Dan selalu pergi kedai makan di rumah kenduri pula.
0: Okey, baik.
1: Selain daripada batuk sehingguh ke apa semua tu. Ni pula cara orang bercakap dengan orang dalam tempat yang berteriak.
0: Okey.
1: Pak Long ni memang tak selesa sangat lah. Dengan gelak yang terbahak-bahak berkahak-kahak tu pun Pak Long tak boleh juga.
0: Oh, tak boleh juga noh.
1: Tapi satu lagi kalau sound system yang terlampau
0: kuat
1: pun jadi kita jadi rimas dada jadi tak pun macam mana dah.
0: Betul.
1: Dia tak apa nak buat. Dah rumah kunuri kan.
0: Betul.
1: Tuan tu pula besar kan. Tapi itulah keadaan di situ. Lagi satu Jumbi, kita mainkan rumah kenduri ni kita tengok. Yeah. Dah lah kita pergi makan.
0: Betul.
1: Rumah panggil kita, suami isteri lah, kata dengan anak seorang ke dua orang. Tak ada bawa berapa orang dah pergi. Bila kita nak balik ni, satu adab juga ni, tengok.
0: Okey.
1: Banyakkan kita tengok dia akan cedok. Tapi dewan-dewan tak ada kalau di kampung kita nampak.
0: Betul.
1: Dia akan ambil plastik, dia akan cedok sendiri. Tanpa minta kebenaran. Itu pun satu adab. Dia kira tak minta, dia jadi mencuri lah tu.
0: Betul.
1: Dia cedok. Habis semua, dia tak abad kat tuan rumah. Kata ni nak bagi ke apa, ke cucu lah, ke apa. Kan dia akan cedok lah.
0: Okey, Pak Loi. Dia cedok tu waktu kenduri tengah berlangsung kan? Habis kenduri dah.
1: Masa belum berlangsung ni?
0: No, tengah berlangsung. Okey. Baik.
1: Habis dia ada cedok tu. Tapi itulah. Mungkin yang ni tak diwar-warkan, tak diberitahu.
0: Yeah.
1: Mungkin dalam di mana-mana pun lah.
0: Baik.
1: Jadi dia ingat, tak ada apa kot. Kalau biasa kot. Makanan nampak berlambak-lambak.
0: Yeah.
1: Apa ni sikit, apa salahnya.
0: Tak terjejas pun kata korangnya.
1: Tak terjejas pun. Tapi kalau kita tengok, tak elok lah. Kalau dia boleh buat, okay. Orang lain pun akan buat juga.
0: Betul.
1: Jadi entah kadang-kadang bila kita tengok kuih-kuih pun dia ambil, dia selit, dia bubur dalam bed. Itu pun satu. Kalau ikut tu, dia mencuri tu. Banyak mana tak patut orang
0: kata.
1: Banyak mana nak makan tak apa. Tapi jangan ambil balik.
0: Tapi dia tak minta kan? Ambil tak minta, dia mencuri lah kan?
1: Tak senang lah kalau kita buat itu, dia mencuri lah. Tak berkat kan?
0: Baik, itu bagi Pak Loi. Dan ada lagi Pak Loi yang Pak Loi nak kongsi yang biasa terkenal sendiri kat Pak Loi ni, orang tak beradab ni, di tempat awam ni.
1: Kebanyakan kita tengok ni dia batuk kan. Batuk ni adalah batuk yang dah nampak dah terlampau tahap dia tak apa nak elok lah.
0: Okay.
1: Bila batuk tu dia nak pergi ludah pula.
0: Betul.
1: Jadi kita tengok bukan apa ni pelanggan ni tuan kedai tu sendiri. Biasa kenal tu sekali. Kalau kita kata nak telan macam mana ni kawan tu yang duk buat kerja duk antang tu dia duk batuk kong macam mana ni.
0: Itulah kan. Nak makan pun rasa tak tergamak.
1: Nak makan pun tak tahu. Tapi tak abang lah. Dia pun pergi tak apalah apa nak buat.
0: Baik.
1: Keadaan dia boleh tuan-tuan kedai tu pun jadi macam tu. Tapi kalau boleh tu, kalau dia dalam keadaan itu, dia bagi orang lain hantar makanan.
0: Elakkan untuk menguruskan makanan tersebut.
1: Menguruskan makanan tu. Dia duduk tak mana-mana set.
0: Rehat dulu kan.
1: Rehat dulu. Tapi kita tengok. Tak senang lah tengok. Keadaan
0: begitu.
1: Kalau makan mas tak boleh juga, tak pakai langsung.
0: Tak pakai langsung Pak Loi noh. Masalah tu masalah. Apa pun itu daripada Pak Loi sendiri Pak Loi.
1: Ya.
0: Terima kasih untuk perkongsian pagi ni Pak Loi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Pak Loi kita. Adab di tempat awam itu yang topik kita nak bincangkan, kita nak kongsikan. Saya nak anda kongsikan bersama dengan saya. Dan mengenai penghormatan ruang peribadi dan etika beratur. Ini waktu adab lah di tempat awam ni. Memberikan luar laluan dan menjaga jarak fizikal yang wajar di kawasan sesak, serta mengamalkan budaya beratur tanpa memotong barisan. Sikap sabar mengikut giliran menunjukkan kesantunan dan keadilan kepada semua pengguna ruangan awam . Dan yang paling penting, kepekaan kawasan larangan merokok and vaping. Pekal terhadap papan tanda kawasan larangan dan mematuhi aturan demi kesihatan awam. menghormati kehadiran golongan rentan seperti anak-anak kecil, ibu hamil dan warga emas yang berhak mendapatkan udara bersih di kawasan awam. Jadi adakah tahap kesedaran adab di tempat awam dalam kalangan rakyat Malaysia ini semakin meningkat ataupun menurun bagi anda lah pendengar-pendengar kan? Dan mengapakah sukar untuk setengah individu mengamalkan budaya mengemas meja sendiri selepas makan? Dan satu lagi, lepas makan kau kalau buat kemas meja kan? Kalau orang nak tengok, saya suka tengok orang tau. Kita bangun daripada meja tu, kita nak keluar, kita nak beralih tempat ataupun kita nak pergi tempat lain. Tengok, ada setengah orang dia tinggal, dia keluar macam tu. Ada setengah orang kan, dia akan ambil kerusi, dia akan tolak masuk, dia akan susun balik elok. Percaya atau tidak? Pernah jumpa ada orang macam tu? Haa. Adab di tempat awam, apa yang kita nak kongsikan? 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957, ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untuk kita berhibur dahulu.

0: and persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

Hetiko Sendang berdiri bulur rumah. Kemuka kita pukul 8.41 hingga 8.42 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi dengan topik kita pagi ini, adab di tempat awam. Welcome to Rainwalker. 2107-389. Pernahkah anda berdepan individu yang membuat panggilan video atau video call dengan pembesar suara di tempat sesak? Ataupun mengapa masih ramai pengguna yang sukar pam tandas awam selepas digunakan? Yang ni memang banyak.

kita ada kiriman daripada rakan sahabat kita dengan WhatsApp yang tidak bernama ni. Tapi tak apa, insyaAllah Comby baca juga. Assalamualaikum Comby. Comby jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ada satu cerita di kedai makan. Masa tu saya pi makan, cingki basuh tangan dekat dengan saya. Ada seorang tu main basuh tangan, siap kumuk mulut, siap ludah lagi. Tarui tak ada makan, tak ada adab. Saya baru kena, jalan sekali kena kemarin. Saya tengok je orang tu tak tengok.

0: Pemanggil berikutnya di jom talian pada ketika dan sekarang ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian pada ketika dan sekarang ni?
1: Cik Anwar, jom pergi Cik Anwar.
0: Cik Anwar, abang-abang, pagi ni Cik Anwar.
1: Alhamdulillah, dikelilingi oleh kawan-kawan ramai ni. Mereka semua senyum lah, jom pergi.
0: Awak, biasa apa? Boleh bonus ke apa tu?
1: Hari ni gaji acu.
0: Ah, gaji acu, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senyum sampai ke telinga lah no.
1: Ah, ni semua pakai dia senyum.
0: Ah, itu dia. Okey, Cik Anwar.
1: Ah, dengar bunyi-bunyi yang macam
0: lah, macam bunyi. Okey, Cik Anwar. Topik kita pagi ni, sebelum tu ada kat mana tempat kerja ke macam mana ni?
1: Ada tempat kerja dengan kawan-kawan daripada niat saya bercakap.
0: Yalah, takkanlah Cik Anwar kerja seorang-seorang. Tak ada lagi tempat kerja Cik Anwar seorang. Cik Anwar lah pekerja, Cik Anwar lah buat, Cik Anwar lah assistant, Cik Anwar lah account, Cik Anwar semua. Tak ada lagi Cik Anwar.
1: Yang tu buah malam dengan pekerjaan dua orang lah.
0: Baik. Okay, Cik Anwar, topik pagi
1: Jombi.
0: Ni. Ya.
1: Asal, Cik Man dengar, sudah. Amboi, comel je ni.
0: Macil. Okay, Cik Anwar, topik kita adab di tempat awam. Apa yang Cik Anwar nak kongsikan dengan saya?
1: Adab tempat awam?
0: Ya.
1: Yang pertama macam Cikgu Riza kata tadi kan, Jomi kan?
0: Betul.
1: Kalau pergi makan ni, saya kalau boleh bukan kita nak ina apa. Kita duduk tu jauh pada orang duduk pasal tangan tu. Pasal apa? Tak lagi, Bamba ni Jomi bukan tak tahu. Jomi minta kenal kan?
0: Kena kemarin.
1: Itulah dia fikir kan, direct tu belenjar keluar.
0: Alah, jangan duk cerita banyak sangat pasal duk dengar ni pun kadang-kadang tengah makan. Ni buat adab juga lah. Ni.
1: Satu lagi Jombi kan. Macam kita pi berurusan apa pejabat lah apa kan. Ini dia main potong semacam tu. Kita tak kata apa, dia pun tutup. Tapi family pun dah kata dah Jombi kan.
0: Tak kata apa?
1: Toto memang bodoh.
0: Bukan, tak boleh lah kata macam tu. Sebab apa? Dia kalau orang ni, warga emas ni, dia ada lorong dia khas.
1: Ya, ni bukan warga emas sangat.
0: Tak kisahlah. Macam takkan Cik Anwar tak tahu. Beza perbezaan orang kata kalau kita tengok dia. Bayangkan Cik Anwar pun nak pencin, tiba-tiba Cik Anwar ni dipanggil. Bayang orang kata macam tu kat Cik Anwar. Apa Cik Anwar rasa?
1: Saya kalau kata batang-batang je ni, tengok warga emas berpuasi macam cermin kita. Dia ada lorong asing
0: untuk warga mah ni. Warga mah dia ada lorong asing. Dia ada warga mah dan juga ibu mengandung.
1: Betul.
0: Kena belajar Cik Anwar. Jangan main sabu tak pakai helmet.
1: Satu lagi Jomi.
0: Ya.
1: Yang ni benar lah. Dua kali yang saya dapat.
0: Okey, apa dia?
1: Pertama kali masuk kedai makan.
0: Masuk kedai makan, okey.
1: Dengan orang rumah nak pergi beli lah, nak bungkuih.
0: Okey, beli bungkuih, okey.
1: Lepas tu dia punya yang duk cedok tu, dia punya duk colik gigi kan, dengan nalo punya tempat colik gigi tu.
0: Okey, lepas tu?
1: Lepas tu keluar dengan ayam tu, bukan tak, kita tak mahu beli kan.
0: Tak bungkui ha?
1: Tak bungkui, kenuri pun macam tu lah juga. Jombi bukan nak mohong lah, dia pergi Jumaat ni kan. Dia kenuri ni tengah tak beratok elok-elok ni.
0: Okey.
1: Lalai dia tak cover langsung. Ni orang perempuan lah kan.
0: Orang perempuan juga salah, orang lelaki betul.
1: Betul Jombi. Dia korek tu, dia tak nampak kita, dia tengok dia cover sikit.
0: Okey, lepas tu
1: tengok ayam daging masak hitam buat dalam tu, nak cedok, dia pun tekan cedok. Allah, nasib tak kena boleh dia. Saya dah tengok betul, saya pergi depan lah.
0: Yang tu cerita dia tak ada cleanliness. Bila tak ada cleanliness, tak ada kebersihan. Dan mereka tidak diajak untuk cara macam mana nak jadi pramusaji yang terbaik. Itu masalah dia jadi bilang tu je.
1: Jombi duk masuk, Jombi
0: tahu
1: lah kan.
0: Tambah pula mereka kata kan, mereka kata dulu pun Cik Anwar pun duk buat kerja macam tu.
1: Saya tak buat, kalau nak buat kabel-kabel macam kita duk korek celah kaki kan.
0: Tu dia lah, lepas tu pergi tekan pula tepung buat murku pula lah. Tobat Jombi tak beli lah lepas ni, jangan mimpi lah. Tanya murku tak buat, Cik Anwar memang aku tak beli lah.
1: Kadang mereka tak kabel Jombi, mereka korek-korek tepi jari tu. Mereka bos macam, mereka buat macam duk pegang hidung, mereka duk duk sini tu.
0: Tak, bukan, cerita dia macam ni. Walau apa pun berlaku, kalau kita pergi belajar tentang pengendalian makanan.
1: Betul.
0: Saya nak buat tu terang, kita nak buat apa kita nak pegang. Lepas pegang tu, cerita dia tengok jari ni kecut dengan ayam. Sebab senantiasa kena basuh tangan.
1: Betul,
0: Jombi
1: betul tangan.
0: Duk betul. Cik Anwar semua betul ada, tak betul. Tak pernah menonton Cik Anwar
1: dengan aku salah. Kita pergi kursus pengendalian makanan dengan cucu tepot semua kan. Kita tahu lah cara-cara tu. Orang tak tahu, orang tak pergi kursus, dia pun tak tahu.
0: Cucu tepot ke cucu tiroid ke?
1: Tepot.
0: Bukan tiroid?
1: Baru ni baru cucuk pula. Habis lah, saya tak cucuk dah. 2029 tahan.
0: Dah, bukan cucu tiroid. Bukan cucu tiroid ke cucu tepot?
1: Cucu tepot. Tapi saya menyakit tiroid. Hai Jomi.
0: Apa dia?
1: Tak apa.
0: Dah tanya, takut
1: lagi. Memang saya cucuk tepot, saya tak kami 3 tahun sekali kena apa saya duk main dengan bang kimia kan.
0: Ya ya ya ya.
1: Lepas tu yang tairot ni dia tak cucuk, dia pergi ambil darah cucuk
0: ke orang. Ha cucuk juga tu yang tanya.
1: Dua jarum lagi bulan.
0: Itu bagi Cik Anwar sini. Dan Cik Anwar. Ha. Pernah tak Cik Anwar ni langsung tak ada adab di tempat awam?
1: Tak ada adab di tempat awam.
0: Jujurlah. Bukan kita ni 100% orang kata apa. Betul.
1: Ha. Kita bukan semua betul. Tapi tak ingat Jomi tak ada out.
0: Ada aku waktu pergi tengok perlawanan bola sepak dengan anak-anak. Kadang-kadang makan orang kata apa burger. Apa kertas burger tu lempak mata atau ayak lambutnya atau ayak kotak. Jujur.
1: Ha, tapi ada satu lagi.
0: Satu lagi pula. Dia nak pusing cerita. Okey.
1: Kita orang kata yang tu terpaksa lah, kadang kita duk maki referee plastik.
0: Jangan.
1: Okay. Kadang tengok bola macam kita betul lah, kadang kita kata plastik tak tahu kita kayu dia.
0: Bukan kata plastik, bukan kata kayu. Bukan masalah kita tanya tengok bola tu retas burger ke retas roti ke bekas ayam tu semua. Cik Anwar kadang tak buat balik, main lempak tepi tu je, muhong lah kata Cik Anwar kata buat balik.
1: Yang tu kami bubur dalam plastik Jomi. Kami pi bukan bawa kata burger.
0: Ya.
1: Kami beli roti canai.
0: Ya jujurlah bubur dalam plastik. Tapi lepas makan tinggal tepi tu. Mana ada buang tu sampah?
1: Dah kami buang.
0: Sebab tu sampah tu jauh. Saya bukan tak bisa masuk stadium.
1: Kami kutip semua yang mana ada. Buat macam orang Jepun tu. Dia pun kena ada kesedaran TV.
0: Cik Anwar. Tengok Google banyak sangat ni Cik Anwar. Tak mau mengaku langsung. Tak mau mengaku langsung. Kira dia yang nak betul. Payah lagu ni. Itu bagi Cik Anwar sendiri.
1: Dia tingkat ada ping ada ping lah kadang.
0: Nampak. Tak berani, tak mahu nak mengaku. Tak salah, mengaku salah ni. Okey, apa tu?
1: Jomil tak boleh kata apa. Saya terenau Jomil.
0: Daripada Cik Anwar.
1: Korek sampai dapat.
0: Jomil. Ya, kita tahu orang yang buat. Apa pun terima kasih Cik Anwar.
1: Moga sehat lalu.
0: Baik, amin.
1: Kelemah pasangan bersama Zahari. Salam jemaah penghulu segala hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya duduk masuk stadium, saya tahulah. Tong sampah stadium muka ada depan mata. Nak cari hujung belah sana tu. Tak hujung belah sana, hujung belah sini. Tak pun tengah-tengah satu. Bonus kalau letak kan. Confirm lah. Bawa otak burger ke otak orang tempat sandwich ke apa ke ayak kotak ke ayak botol minum-minum lepas tu habis dia. Piu! Bukan orang nampak. Yang syong tu dia tengok bumbung dulu. Pasal apa tu dia tengok bumbung? Bukan nak cari tong sampah. Dia cari CCTV lah tak nak. Kalau ada CCTV dia tak buang lah. Dia behave. Bila tak ada CCTV ke? Usah ditanya. Usah ragu, usah bimbang. Tak tunggu dulu terus membuang. Itu Alkisah cerita. 8.50 mengampiri 8.51 minit pagi. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti. Utama 9 pagi. Dan sekembalinya sebab itu, kita akan terus membicarakan topik kita pagi ni, adab di tempat awam. Radio Malaysia, Amdara FM, segalanya untukmu.

Istazkirah siri 276. Seruan menjadi ibadur rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanilladzina yamshuna 'alal ardi hawla. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah itu ialah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka membalas dengan ucapan yang sejahtera. Surah Al-Furqan ayat 63.

0: Dengan kerjasama RTM.
1: 9.20 mengambil 9.21 minit pagi. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Amdra FM. Segalanya untukmu dan masih lagi dengan topik kita adab di tempat awam. Kita nak terima manggil-manggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello.
2: Hello, salam.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Cintan, babak Cintan.
2: Cintan baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi belum ni?
2: Hari ni tak sarapan pagi, minum saja.
1: Minum saja. Siapa yang tak makan lagi, dia minum je.
2: Berasa kenyang pula hari ni.
1: Berasa kenyang. Baik. Cintan.
2: Apa topik kita?
1: Topik kita hari ni adab di tempat awam, Cintan.
2: Okey,
1: apa Cintan nak kongsikan dengan Cumbi adab di tempat awam ni? Kadang-kadang macam seawal tadi pendengar kita dan juga Cumbi juga ada kongsikan ada di antara Lani. Kalau kita makan di kedai, kalau ada orang main, dia tengok main dengan kawan dia tak cukup kerusi, dia ambil kerusi kita tanpa bertanya. Dan ada setengah pula ada jenis orang kata apa, macam-macam lah dia buat ni adab ni. Bagi Cintan.
2: Cintan pun ada juga lah. Kadang kita pergi nak makan pun, kita nak duduk tak kursi, minta izin, tanya kan.
1: Betul.
2: Tanya menikut, boleh duduk ke tak boleh ke.
1: Ya,
2: kadang-kadang jombi kan pelik. Orang kita ni, bila kita tanya apa dia nak marah.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul.
2: Muka tu dah satu macam dah. Bukan orang buat apa.
1: Muka orang dah satu macam lah. Betul. Dia tengok kita atas bawah kan.
2: Betul. Kita ni lah buat salah besar ke kan.
1: Ya.
2: Itu adab kita kena jagalah kan.
1: Betul.
2: Kita ni di mana pun kena jaga adab.
1: Betul.
2: Dengan mak pak pun jaga adab.
1: Betul.
2: Dengan orang lagi lah kena jaga adab kan.
1: Okey, jadi apa lagi adab di tempat

0: Ludah, lagi satu je sekaduk. Makan
1: macam duk khiyak. Betul, betul, betul. Ada setengah orang kalau dengar tu dia tak boleh makan langsung.
0: Betul, tak boleh nak makan, nak masuk pun tak boleh. Dah rasa macam kotor kan.
1: Dia rasa macam loyal kan.
0: Betul, betul. Kita kena jaga yang tu semua.
1: Betul.
0: Macam kedai ni orang ramai masuk.
1: Betul.
0: Kau pun ada rumah pun, jombi. Kalau kita nak makan dengan keluarga kita pun, kalau nak batuk, kalau nak apa, kan kita bangun. Jangan duduk batuk sampai depan-depan tu, beradab lah sikit.
1: Betul. Jadi, satu lagi mencinta. Mencinta bayangkan, tengok kan, kalau ada setengah-setengah kedai, dia menyediakan sesuatu. Bukan dia menyediakan hanya serviet ataupun tisu. Dia menyediakan toothpick, tempat korek gigi.
0: Toothpick tu.
1: Okey, Pakcik Intan tengok. Cuba bayangkan kau bercinta tengah makan, tiba-tiba orang di depan tu tengah bagui sengih-sengih sambil dia korek gigi macam
0: tak boleh. Cinta direct ya, macam ni pun ingat Cinta suka pergi direct cakap.
1: Oh, pergi depan-depan cakap.
0: Anak macam Cinta pun orang panggil Cinta juga. Anak Cinta pun dia suka tegak depan-depan.
1: Tegak depan-depan.
0: Cik jangan buat macam ni lah. Kalau nak cik nak buat apa pun, cik tulah kasi ni orang kalau yang ramai tak elok. Atau buat itu, tegak elok-elok lah. Jangan tegak marah-marah.
1: Betul.
0: Tapi dia angkat cawan, dia empuk muka kita nanya.
1: Baik, itu bagi Pakcik Intan sendiri. Ya,
0: macam tu lah.
1: Baik,
0: harus ada macam tu, sifat-sifat tu nah.
1: Ya, betul-betul Pakcik Intan. Apa, terima kasih Pakcik Intan.
0: Ya, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia Pakcik Intan kita. Sebenarnya, welcome to Land Walker. Bila kedai-kedai tu menyediakan orang kata toothpick, kadang-kadang macam contohlah, bila kita buka topik begini kan, tak salah cumi, dah kedai tu nak bagi toothpick. Kadang-kadang kita makan daging bekas sangkut. Betul, memang betul. Sebab tu kedai tu menyediakan toothpick, pencungkil gigi. Tapi sebenarnya, tahukah anda, cara nak pakai pencungkil gigi tu pun ada cara. Bukan dengan cara terenyih dekat orang, lepas tu duk korek bagus yang selamba. Macam duk korek tanah nak tanam pokok durian tu. Bukan. Dan sampai ke hari ni saya tengok, even kalau saya pergi kedai-kedai, saya tengok ada kedai menyediakan toothpick. Ada juga di antara pengguna-pengguna yang menggunakan toothpick tapi tidak tahu cara macam mana nak menggunakan toothpick tersebut. Jadi bila kita nak pakai toothpick ni, nombor satu kita kena tutup. Kalau siapa boleh tengok dekat ruangan TikTok live kan, cumi dia tunjuk lah. Maksud dia, okay, sebelum kita nak korek tu, kita kena tutup macam tu. Tutup mulut kita di atas, lepas tu korek di dalam belah dalam tu, bagi orang tak nampak. Itu cara dia, itu adab dia. Cara menggunakan toothpick itu bukan jenis senyum duk atau duk korek mau tak mau. Macam duk cangkui tanah nak tanam pokok durian tu. Gelojoh sangat, takut musang king tanah nak tumbuh tahun depan. Jadi sekali lagi, cara menggunakan toothpick tu, tutup mulut tu. Lepas tu nak korek ambil rengkong, korek lah. Yang penting tutup mulut tu. Itu paling penting. Baik, kiriman daripada rakan sahabat kita ruangan WhatsApp ni, daripada Cik Coriang, Sungai Petani. Assalamualaikum, selamat pagi Jumi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ni satu adab yang orang mungkin terlepas pandang. Henti ambah. Kita kat situ, orang duduk tunggu bas. Kat situ lah mereka parking tunggu orang. Belok orang yang naik bas. Sampaikan ada yang terlepas bas sebab driver tak nampak. Berlaku di beberapa negeri. Macam biasalah kan. Jadi, adakah pihak berkuasa tak nampak benda ni? Bukan pihak tak berkuasa tak nampak, pihak berkuasa nampak benda ni. Jadi bila pihak berkuasa nampak, dia akan berhenti. Dia akan suruh kenderaan tu bergerak. Kena faham lah. Jadi mereka akan buat kerja ni. Sambil mereka buat kerja ni, kena faham lah. Dia berhenti usaha lain dulu. Orang Penang panggil usaha lain. Okay, line clear, bawa parking. Lepas tu sekejap kalau pihak berkuasa main, nak claim tayar ke nak busaman dengan, dia kata tak cik, saya bawa masuk site ya, pergi toilet, pergi panjok dan juga sebagainya. Ada saja alasan. Tak ada lagi lah yang kalau buat benda tu, dia kata cik minta maaf, saya salah, saya parking sini. Tak ada lagi. Itu daripada Cik Coyang, Sungai Petani. Daripada Madam Purple New. Assalamualaikum Comel. Waalaikumsalam Comel. Jangan macam okey, nak kongsikan. Ward hospital ni bukanlah tempat awam terbuka, cuma separa awam. Waktu melawat, ada yang bawa anak-anak yang berusia 4-5 tahun. Mak pak duk biar anak-anak tu duk bermain berlari-lari. Masuk keluar bawah katil pesakit yang tengah duk tidur lena. Sampai terjaga pesakit tu. Bila nurse marah larang, barulah mak pak nak kawal anak masing-masing. Pernah terjadi depan mata saya, kita yang pelawat ni tengok pun rasa ketat dada. Pesakit tu lagi lah tak rasa. Kesian ke anak-anak tu, orang pandang semacam je. Anak-anak tu kecil je lagi, bukan mereka tahu lagi.

0: pergi kat satu tempat tu. Hamba rasa. Dan ada petikan bantu ni. Tenang air di Sungai Pahang, tempat mandi si anak dara. Adab dijaga, bahasa dipandang, tanda diri berjiwa mesra. Baik, 9.27 mengambil 9.28 minit pagi pada ketika dan sana ni. Jadi adab di tempat awam ni, kesimpulannya lah. Sebelum tu saya nak terima satu lagi memanggil, dan mungkin inilah memanggil terakhir di pagi ni. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Mak Cizah lah ni.
0: Mak Cizah, apa abang Mak Cizah?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Ni kat mana ni?
1: Kat tempat kerja lah, Jombi.
0: Kat tempat kerja dah sarapan belum?
1: Sarapan
0: dah. Sarapan apa pagi ni?
1: Makan mi goreng.
0: Mi goreng je. Baik-baik, Mak Cizah.
1: Jombi makan lagi.
0: Jombi alhamdulillah ada lagi.
1: Jombi.
0: Ya.
1: Jombi comel sangat. Macik.
0: Baik, Cijah. Okey, Mak Cijah sini. Ya. Apa Mak Cijah nak kongsikan yang namanya adab di tempat awam ni?
1: Adab tempat awam?
0: Haa.
1: Macam kita nak duduk tempat duduk kan?
0: Duduk tempat duduk, baik.
1: Kita tanya lah ni, cik ni sini ada orang duduk tak ni?
0: Betul, betul.
1: Kita kata tak ada siapa cik. Baru duduk. Lagi kita duduk-duduk kan? Lagi orang main pula.
0: Itu satu.
1: Tengah orang mereka nak duduk, mereka tak beg ke apa ke kan?
0: Betul, betul.
1: Ni tak ada apa.
0: Okey, Mak Cijah.
1: Ya,
0: nak jadi tanya Mak Cijah, Mak Cijah ada nebah tak?
1: Dulu-dulu nebah.
0: Dulu-dulu nebah lah. Dulu
1: gat.
0: Okey. Mak tu dulu-dulu nebah tu pernah dah berlaku dekat Mak Cijah bila Mak Cijah nebah tapi orang ramai. Dalam masa yang sama ada orang yang duduk, orang tu lebih muda daripada Mak Cijah. Betul-betul orang kata memuda terantantang lah kan. Tapi dia tak pernah pun semawa. Kalau orang tahu dia panggil semawa. Mak Cik, saya dah bangun dah. Mak Cik duduklah tempat saya. Sebab Mak Cik lebih memerlukan. Ada pernah? Pernah dah berlaku kejadian macam ni?
1: Ada. Ada juga.
0: Ada juga? Lepas tu Cijah tak pernah kata apa lah.
1: Tak kata apa lah kan.
0: Bagusnya Cik Jah ni kan. Baik, itu
1: kita sama kacau orang kan.
0: Bukan masalah kacau orang. Masalah kita ni sebagai ialah. Semua orang kata, dia boleh bagi alasan, saya naik bas ni pun saya bayar juga kan. Tapi yang namanya adab, yang namanya adab prihatin tu kan. Kita bagi ruang dan peluang kepada warga emas dan juga ibu yang sedang mengandung untuk duduk terlebih dahulu kan. Ataupun orang
1: kita
0: dengan kelainan upaya.
1: Kita duduk, kalau nampak orang yang ni, kita suruh duduk, kita berdiri tak apa. Asalkan rontok pada kita.
0: Baik. Itu bagi Mak Cijah lah.
1: Jaga mereka.
0: No, betul-betul itu kata Mak Cijah. Baik, apapun terima kasih Cijah untuk perkongsian pagi ni.
1: Cik
0: Jombi. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat sihat dan selamat bertugas.
0: Amin makcik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Makcik Jah kita. Jadi kesimpulannya mengenai topik kita pagi ini, adab di tempat awam ni. Setiap individu mainkan peranan penting dalam wujudkan persekitaran awam yang selesa lah. Selamat dan harmoni untuk semua. Pilihan untuk bertimbang rasa serta menghormati ruang bersama bukan saja memudahkan urusan harian kita, malah menggambarkan tahap disiplin sesebuah masyarakat. Mengamalkan adab di tempat awam tidak memerlukan kos. Sebaliknya hanya memerlukan kesedaran dan kepekaan kendiri. Apapun, semoga kita semua terus konsisten menjadi pengguna ruang awam yang bertanggungjawab dan prihatin demi keselesaan bersama. 10 pagi kita akan ikuti perkembangan apa yang berlaku dalam Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu anda akan ditemani oleh rakan Sugas Fas yang akan terus mengingatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. InsyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi, okey? Dan kiriman terakhir daripada rakan sahabat kita ruangan WhatsApp ni daripada Faila. Orang-orang muda lah ni memang kurang kesedaran sivik. Pernah naik kereta api, duduk berdiri lama. Last ada juga yang pelawar duduk. Alhamdulillah. Terima kasih Faila. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Dakwaan Barisan Nasional BN berusaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan adalah satu perkara yang tidak berasas. Sebaliknya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan Barisan Nasional akan kekal komited bersama kerajaan perpaduan sehingga tamat penggal Parlimen ke-15. Jelasnya, tumpuan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara selain mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan semasa.
2: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat langsung. Ya? Tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami committed untuk berada di dalam kerajaan perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Ya? Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Ya? Biarkan orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat penyelarasan antara Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bersama Exco Luar Bandar Max Club ke-61 bilangan 1 2026 di Teluk Bahang. Cadangan kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya Negeri Sembilan tidak pernah dibincangkan secara rasmi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, setakat ini cadangan berkenaan hanya dibangkitkan ketika kempen tanpa sebarang perincian.
2: Perkara itu hanya disebut di dalam ucapan. Ucapan itu dalam kempen. Tidak ada sebarang perbincangan. Sebaiknya adakan perbincangan lah. Kita formalizekan lah. Kalau itu serius cadangannya. Tetapi kalau setakat kempen saja, saya fikir harus diperincikan lah. Ya, cadangan berkenaan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Rabu lalu, Presiden Parti Wawasan Negara Datuk Seri Hamzah Zainuddin mencadangkan kerjasama Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya Negeri Sembilan. Ia dicadang menggunakan nama Perikatan Barisan Nasional PBN. Ini pula pendapatan isi rumah peserta program Desa Lestari disasarkan meningkat kepada RM2,300 sebulan dalam usaha menghapuskan kumpulan miskin tegar di kawasan luar bandar. Itu antara penambahbaikan yang akan dilaksana menerusi program Desa Lestari yang telah berjalan sejak 10 tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, kerajaan bukan sekadar melakukan penjenamaan semula semata-mata. Sebaliknya, turut memperkukuh pengurusan koperasi melalui penglibatan tenaga profesional. Langkah itu penting bagi memastikan Desa Lestari mampu menjana pendapatan lebih tinggi serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar.
2: Mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu bagi pihak koperasi dan juga penduduk kampung berkenaan agar keberhasilan untuk Desa Lestari ini dapat dipertingkatkan terutamanya pendapatan isi rumah.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Ini pula, Museum Negeri Pulau Pinang di Jalan Fakwa Georgetown dibuka kepada umum mulai hari ini. Selepas hampir 4 tahun usaha menaik taraf dan dekorasi dijalankan, kini ia merupakan satu khazanah kepada masyarakat umum di Pulau Pinang dan sektor pelancongan. Majlis Perasmian Museum disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngatalib dan turut dihadiri Ketua Menteri Chow Kon Yao. Sejak dibuka pada tahun 1965, Museum ini merupakan institusi penting dalam pemeliharaan sejarah negeri ini. Museum ini juga menjadi tapak penempatan Sekolah Penang Free pada suatu ketika dahulu. Pembangunan strategik bangunan baru khazanah di negeri ini antara lain menghimpunkan 1,200 artifak sejarah, budaya dan warisan negeri Pulau Pinang. Museum ini dibuka percuma kepada orang awam sehingga 31 Ogos depan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Sebarang isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tuna Pelegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif Lensa Media. Isnin lalu bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 pun berakhir. Lihat saja ketika perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina. Kedai mamak dan kompleks sukan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP penuh sesak dengan kehadiran dan sorakan peminat. Mutiara FM pun turut tidak ketinggalan turun padang. Barisan DJ menyantuni ribuan peminat dan pendengar dan memeriahkan suasana di kompleks sukan MBSP. Pelbagai program menarik dianjurkan menjelang acara sepak mula pukul 3 pagi dengan deretan hadiah disediakan. Walaupun kita sekadar menjadi penonton skrin gergasi, timbul satu usikan dan impian besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi turut menyuarakan hasrat agar Malaysia suatu hari nanti mampu menjadi tuan rumah dan bertanding di pentas Piala Dunia. Isunya sekarang, sejauh manakah realiti bola sepak kita mampu terbang setinggi impian itu? Hari ini, kita bukan sahaja bercakap tentang impian global tetapi bagaimana kita merealisasikannya di Pulau Pinang. Daripada pembangunan modal insan bola sepak Harimau Kumbang hinggalah kepada perkembangan ekonomi digital dan isu komuniti setempat sepanjang minggu ini. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita minggu ini yang bertajuk Keseimbangan dalam Kemajuan.

Saudara, bila sebut tentang Piala Dunia, fikiran kita pasti tertumpu kepada kualiti pemain bintang antarabangsa. Kali ini selayaknya kita melihat daripada situasi bakat anak tempatan. Bagaimana dengan pembangunan bola sepak di peringkat negeri, khususnya skuad Harimau Kumbang kita? Kita tahu Penang FC sedang bersiap sedia untuk saingan Liga Malaysia musim baru dengan perancangan kit yang dinamik. Namun, ulasan yang adil memerlukan kita melihat ke akar umbi. Baru-baru ini, peminat sukan dikejutkan dengan isu ketiadaan pasukan bola sepak lelaki Pulau Pinang dalam temasya Sukan Sukma 2026. Semuanya akibat masalah pentadbiran, ketidaksediaan pemain dan ketidakpatuhan garis masa pendaftaran. Ini satu isyarat jelas. Daripada segi infrastruktur, Pulau Pinang mempunyai kemudahan yang baik. Tetapi daripada segi modal insan dan pengurusan tadbir urus, bakat muda masih ada kelonggaran yang perlu diperbaiki. Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang, FAP dan agensi berkaitan tidak boleh lagi berpeluk tubuh. Kita tidak boleh mengharapkan keajaiban di peringkat kebangsaan jika ekosistem pembangunan bakat muda di peringkat negeri masih bergelut dengan isu teknikal. Sambil kita memuji usaha Penang FC membawa masuk pemain berpengalaman, kritikan membina ini harus dijadikan lonjakan agar pelaburan terhadap Akademi Bola Sepak Tempatan diperkasakan. Hakikat yang perlu difikirkan, impian Piala Dunia bermula dari padang-padang kecil di negeri kita sendiri. Beralih ke agenda pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sepanjang minggu ini, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Jason Heng Mui Lai menegaskan komitmen penuh untuk mencapai sasaran transaksi tanpa tunai atau nir tunai 100% dalam masa terdekat. Ia akan melibatkan 24 jabatan dan agensi negeri. Langkah digitalisasi ini sememangnya bagus, efisien dan meletakkan Pulau Pinang sebagai negeri pintar serta terkehadapan. Malah pujian harus diberikan atas usaha kerajaan menjalankan kajian kepuasan pengguna. Namun, kita tidak boleh menutup mata kepada realiti di luar sana. Bagi makcik dan pakcik yang berniaga di pasar awam atau warga emas di seberang perai, peralihan drastik sebegini boleh mencetuskan kejutan digital. Adakah semua lapisan masyarakat sudah mempunyai literasi teknologi yang cukup? Sokongan moral dan latihan di lapangan daripada pihak berkuasa tempatan PBT amat dituntut agar pemodenan ini bersifat inklusif, memajukan negeri tanpa meminggirkan golongan marhain. Seterusnya, kita kupas isu yang dekat dengan kehidupan seharian kita. Setiap kali hujung minggu dan cuti umum, Pulau Pinang sering menerima lambakan pelancong yang luar biasa. Situasi itu sangat bagus untuk ekonomi peniaga tempatan. Pantai-pantai indah dikunjungi, kedai nasi kandar laku keras dan kafe-kafe hipster di Georgetown sentiasa penuh. Tetapi bagi warga lokal dan penduduk negeri ini, ada harga yang perlu dibayar, iaitu kesesakan lalu lintas kronik. Ini terutamanya di kawasan tumpuan pelancong selain isu kekurangan tempat letak kereta. Komuniti setempat mula menyuarakan pandangan bahawa penguatkuasaan dan penyusunan trafik perlu lebih fleksibel terutamanya pada waktu puncak hujung minggu. Benar, kita mahu pelancong datang membawa rezeki, tetapi pada masa sama, keselesaan penduduk tempatan untuk keluar membeli barangan dapur juga tidak harus dikorbankan. Ini isu komuniti yang ringkas tetapi amat mempengaruhi emosi harian rakyat. Saudara, mendengar denyut nadi Pulau Pinang minggu ini mengajar kita satu perkara. Kemajuan sejati memerlukan keseimbangan sama ada dalam memburu kecemerlangan sukan bertaraf dunia, mengejar KPI ekonomi digital maupun menguruskan keharmonian komuniti setempat. Mengulas secara adil bukan bermakna kita menolak usaha murni kerajaan negeri. Ini adalah usaha kita sebagai mata dan telinga masyarakat untuk memastikan setiap suara daripada anak muda yang mahu bermain bola, peniaga kecil di pasar sehinggalah kepada pemandu yang tersangkut dalam kesesakan jalan raya. Semuanya didengari dengan saksama. Semoga Pulau Pinang terus gemilang di padang sukan dan aman dalam kehidupan seharian. Sekian dari Bilik Berita, Menakul Menganalisis Menyuarakan.

0: Mutiara FM.
1: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Airoh.

0: untuk santapan jiwa dan minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mutiara 10.3 eksklusif di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Hari Jumaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jumaat, penghulu segala hari. Semoga pagi ini membuka lembaran baru yang dipenuhi ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Ya, hari ini Jumaat 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Fokus Mutiara. Saya Aziz, temankan anda untuk sehingga jam 3 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada Chombi tadi yang telah pun temankan anda. Walaupun dia seorang, tapi cukuplah untuk meriuhkan pagi anda. Betul tak kan? Okey, baik untuk anda hari ini jangan lupa pukul 11 nanti macam biasa. Hari ini hari Jumaat, kita ada kalam ustaz. Untuk anda yang ada persoalan nak ditanyakan kepada ustaz, nanti anda boleh kan, anda boleh hantarkan kiriman soalan anda. InsyaAllah DJ Bambam nanti akan menyantuni semua soalan-soalan anda untuk diajukan kepada ustaz. Okey, baik, untuk hari ini hari Jumaat, apapun cabaran yang sedang kita hadapi, yakinlah setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya. Mulakan hari anda dengan senyuman, doa dan semangat untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Semoga hari ini urusan kita semua akan dipermudahkan, hati sentiasa tenang, dan hari Jumaat ini membawa rahmat serta kebahagiaan buat kita dan insan-insan yang kita sayangkan. Jadi laluilah hari anda dengan penuh ketenangan dan bekerja dengan penuh ikhlas kerana Allah, orang kata kan. Okey, teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Jika anda ada perkongsian, anda boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp, saya akan bacakan nanti. Okey, Mutiara FM segalanya untukmu.

Itulah zaman relakan jiwa. 10.33 minit pagi waktu ini. Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Untuk anda yang baru je dengar kami melalui frekuensi ataupun melalui RTM Klik, terima kasih banyak untuk anda kerana masih lagi terus mendengarkan kami. Kalau di awal pagi tadi dah dengar sampai sekarang, tapi dengarlah sampai habis siaran, 18 jam sehari. Okey, baik. Saya nak share trafik. Trafik waktu ini nampaknya tak adalah kesesakan yang luar biasa di mana-mana. Saya nampak lancar sahaja, sama ada di atas Jambatan Pulau Pinang dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga masih lagi lancar. Tak adalah kesesakan yang luar biasa. Kalau ada pun perlahan tu sedikit-sedikit sajalah. Jalan utama pun tak ada kesesakan yang luar biasa. Masjid Negeri pun nampaknya masih okey lagi ya. Cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini dijangkakan oleh Met Malaysia pagi petang ada hujan, malam tak ada hujan. Pagi tak tahulah pukul berapa yang nak start hujan ni, tapi kat luar ni nampaknya cuacanya okey kan. Tak tahulah tempat anda, mungkin ada yang hujan ke apa. Bolehlah rancang segala aktiviti anda. Okey, sebenarnya ada satu berita yang saya nak share dengan anda. Berita yang cukup membanggakan rakyat Malaysia. Di mana berdasarkan indeks pasport Henley 2026, pasport Malaysia terus membuktikan kekuatannya apabila berada di kedudukan ketujuh dunia, sekaligus kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia. Kan bangga kita kan. Jadi kedudukan ini membolehkan rakyat Malaysia menikmati akses ke 183 destinasi tanpa visa atau dengan kemudahan visa semasa ketibaan. Malaysia turut berkongsi kedudukan tersebut dengan beberapa negara maju seperti Australia, Canada, Czechia, Latvia, New Zealand, Slovakia dan Slovenia. Ini antara negara yang kita share lah. Jika dilihat pada senarai keseluruhan, Singapura masih mengekalkan kedudukan nombor satu dunia dengan akses ke 192 destinasi tanpa visa. Tempat kedua pula dikongsi oleh Jepun, Korea Selatan dan Emirah Arab Bersatu dengan akses ke 188 destinasi, manakala Sweden berada di tangga ketiga dengan 187 destinasi. Walaupun tidak berada di tangga teratas ya, pencapaian Malaysia ini tetap membanggakan. Ia mencerminkan hubungan diplomatik yang baik, kestabilan negara serta keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia. Tapi kelebihan istimewa ni yang dimiliki pasport yang diiktiraf dunia ni datang bersama tanggungjawab. Setiap rakyat Malaysia perlu menjaga nama baik negara ketika kita berada di luar negara dengan mematuhi undang-undang, menghormati budaya tempatan dan menjadi pelancong yang berdisiplin. Kena ingat ya, pasport bukan sekadar dokumen perjalanan. Ia adalah lambang identiti dan maruah sesebuah negara tu. Jadi semoga pengiktirafan ini menjadi pemangkin untuk kita terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Kalau pergi tempat orang, bawa lah nama baik Malaysia kan. Nanti adalah kes-kes sebelum-sebelum ni kan, banyak yang berlaku jugalah kan, di mana ia jadi viral dan sebagainya. Jadi kita kena ingat apa pun yang berlaku, kita janganlah. Memang kita tahu kadang-kadang ada benda yang kita tak setuju, tapi tak payahlah duduk upload kat medsos kan. Jadi kita memerlukan diri kita sendiri ya sebenarnya. Jadi kalau kita pergi luar negara, tak kira lah negara jiran kita sekalipun, bawa lah nama Malaysia dengan sebaiknya. Bukan saya kata pada anda, saya pun sama juga ya. Saya kata pada diri saya juga, kena jaga nama baik negara kita dan jagalah pasport yang kita bawa tu. Okey, baik, jom dengarkan. Ini dia Azian Mazwan Safwan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Kita Sarawak dengan bisikan cinta. Betul lah tu kan, hidup ini bukan dalam mimpi katanya kan. Ada ketikanya memanglah benda yang lepas tu kadang-kadang membuatkan kita akan mengimbau kembali, teringat kembali. Tapi benda yang lepas tu bukan untuk dikenang-kenang, untuk diingat-ingat kan. Cukuplah ia sekadar menjadi panduan, pedoman dan sebagainya kan. Okey, dah pun 10.52 minit pagi waktu ini. Kejap lagi jam 11 pagi Kalam Ustaz, untuk anda yang ada persoalan, ada kemuskilan nak tanya, anda boleh hantarkan kiriman soalan anda di ruangan WhatsApp. Hantarkan cepat. InsyaAllah, kalau anda hantar cepat, bolehlah DJ Bambam akan tanyakan kepada Ustaz. Kalau anda hantar lambat, takut tak sempat. Bila sebab selalunya penuh tau. Kiriman WhatsApp banyak, kiriman telefon pun masuk menderu-deru, betul? Menderu-deru. Banyak kan? Takut tak sempat, kena tunggu minggu depan pula kan? Jadi hantarkan cepat, insyaAllah kita akan menyantuni segala kiriman-kiriman anda ikut masa yang ditentukan. Okey, pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Dengarkan, ini dia Zubir Ali, dan saya akan kembali selepas anda bersama-sama dengan Bam Bam nanti.

pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: FM. Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'al. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam ruangan Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah seperti biasa untuk minggu ni kita akan bersama-sama dengan Afadil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan merangkap Ketua Pegawai Penyidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sihat Ustaz noh?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, insyaAllah seperti biasa sebelum kita nak buka peluang untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan kepada Afadil Ustaz kita, mungkin ada kemusykilan agama, ada yang mungkin menjadi tanda tanya ataupun apa juga soalan-soalan yang berkaitan dengan agama yang anda nak ajukan, insyaAllah kita akan buka sebentar. Jadi seperti biasa Ustaz, kita mulakan dengan mukadimah pertemuan kita untuk hari Ustaz. Jadi persilakan.
2: Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Ya Rabbal Alamin. Sedang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dapat lagi kita bersama melalui program rancangan Kalam Ustaz. Insya-Allah seperti biasa kita pada mukadimah akan membincangkan menyambung pengajian kitab Maqasidi Ar-Ri'ayah karangan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, di mana pada kali ini saya ingin menerangkan di mana Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan tentang tentang makmurat dan manhiyat, iaitu perkara-perkara yang diwajibkan dan juga yang dilarang. Kata beliau, perintah-perintah Allah yang termasuk di dalam makmurat, iaitu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh, mempunyai tiga kategori. Yang pertama iaitu hak-hak Allah yang pernah ditinggalkan oleh seseorang hamba itu, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelalaian tersebut. Namun apa yang penting, kata beliau, setelah seseorang itu meninggalkan maksiat dan bertaubat kepada Allah, namun begitu situasi yang dihadapi nafsu dan syaitan ketika itu sentiasa mengingatkan kepada dia waktu-waktu lalai dia, agar seseorang itu kembali meninggalkan taubat dan kembali kepada melakukan perkara-perkara yang telah pun tadi ditinggalkan. Maka menjadi tanggungjawab ataupun menjadi kewajipan dalam situasi ini bahawasanya dia tidak patut mematuhi semua bisikan-bisikan nafsu dan syaitan. Sebaliknya, beliau hendaklah terus beristiqamah melaksanakan kewajipan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kewajipan yang pertama, iaitu sentiasa beristiqamah setelah dia bertaubat daripada perkara-perkara maksiat yang pernah dilakukan sebelum ini. Kategori kedua, kewajipan yang kedua, iaitulah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan ke atasnya, di mana pada sebelum dia bertaubat dia telah meninggalkannya. Maknanya perkara-perkara yang wajib yang pernah ditinggalkan sebelum dia bertaubat, nah, perlulah dia bermuhasabah pada dirinya. Dan selepas dia bertaubat, hendaklah dia mengingati balik, meneliti semula segala kewajipan yang pernah dia abaikan, yang pernah dia tinggalkan. Tujuannya adalah untuk dia menggantikan atau mengqadakannya. Dan menunaikannya mengikut kehendak syarak. Sebagai contoh, zakat yang telah diwajibkan ke atas harta dia, sedangkan sebelum ni dia tinggalkan, dia tak laksanakan. Nah, setelah dia bertaubat dan menyedari daripada kelalaian yang dahulu, maka hendaklah dia mengqadha semula. Dia kena qadha lah apa yang dia tinggalkan, yang pernah dia tinggalkan, kewajipan-kewajipan yang pernah dia tinggalkan dahulu. Sekiranya kewajipan tersebut, kata beliau, masih tidak mampu untuk dia nak laksanakan, belum nak boleh perhabis lagi, banyak sangat, dia qadha sepatut yang boleh dalam ketika tempoh untuk dia nak menyelesaikan qadha itu, hendaklah dia juga memperbaharui dan menambah taubatnya kepada Allah di atas kekhilafannya, di atas kelemahannya, untuk mempercepatkan qadha yang perlu dia laksanakan. Dia minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tak mampu lagi nak menyelesaikan semua hutang-hutangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia bertaubat daripada dosa yang awal, laksanakan tuntutan yang pernah ditinggalkan, dan waktu yang sama juga dia kena bertaubat semula pula atas tujuan kerana dia tidak mampu nak melaksanakan qada tersebut dengan sebaik mungkin. Mungkin dia terlewat dan sebagainya, mungkin dia tak cukup duit lagi untuk nak mengqadakannya. Jadi ini juga perlu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan daripadanya. Baik, yang ketiga pula, kata beliau, iaitu hak yang sebelum ini belum diwajibkan ke atas dia, tetapi ianya menjadi wajib setelah dia bertaubat. Sebelum ini dia tak wajib lagi. Lepas dia bertaubat, barulah kewajipan tu ada. Di antaranya adalah, sebagai contoh, dia kena berusaha untuk mencari sumber rezeki yang halal. Yang sebelumnya ini, dia mungkin mencari rezeki daripada sumber yang haram. Setelah dia bertaubat, dia kewajipan yang pertama meninggalkan maksiat yang dahulu tadi ni. Kewajipan yang baru pada dia, iaitulah dia perlu berusaha untuk mencari rezeki yang halal, untuk menanggung nafkah dirinya, keluarga dia dan sebagainya, serta dia membetulkan niat dengan mengikhlaskan segala amalannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu dulu tiga perkara yang sempat kita bincangkan tentang kewajipan yang Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan tentang tiga kewajipan seseorang yang pernah meninggalkan maksiat, dia bertaubat, dan apakah perkara-perkara kewajipan-kewajipan seterusnya yang perlu orang ini melakukannya bagi menjadikan dia sentiasa bermuhasabah dirinya, dan akhirnya dapat dia melakukan atau meneruskan taubatnya dengan penuh istiqamah insya-Allah. Insya-Allah pada ruangan insya-Allah akan datang, kita akan membincangkan pula tiga perkara yang dilarang. Apakah tiga perkara yang dilarang itu? Insya-Allah kita akan bincangkan pada kesempatan yang mendatang insya-Allah. Jadi sekadar itu, moga-moga memberi manfaat untuk kita yang sering melakukan dosa, apakah kewajipan yang perlu kita lakukan iaitu bertaubat, dan apakah perlu lagi yang kita lakukan, kewajipan-kewajipan yang perlu kita lakukan setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, iaitu wajib kita beristiqamah, wajib juga kita mengubah cara hidup kita untuk mencari yang halal, mencari yang taat kepada Allah setelah kita tinggal perkara-perkara yang dilarang sebelum itu. Jadi sekadar itu, Allahu Taala a'la wa a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang, dan insyaAllah kita nak teruskan perkongsian kita untuk hari ini. Untuk yang mungkin nak ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kami 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Tura FM 010-5080-9957. Baik, kita nak terima pemanggil yang pertama untuk waktu ini. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam, Cik Fazil.
1: Ya, Cik Mansur Osman, silakan soalan untuk Ustaz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Salam pertama Ustaz. Apakah perbezaannya antara ajaran agama Islam dalam agama-agama terdahulu dengan agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan kedua, apakah kemuliaan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ia termasuk di antara usul Ahli Sunnah wal Jamaah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perbezaan agama Islam sekarang dan juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Ustaz, dan juga kata apa berkaitan dengan Ahlul Bait, Ustaz. Silakan, fatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa ba'du. Baik, terima kasih kepada soalan yang dikemukakan. Jika kita melihat ataupun kita nak mencari apakah perbezaan syariat para nabi-nabi terdahulu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana saya nak sebut dulu tentang bentuk persamaan. Lalu perbincangan para ulama, kita akan bincang dulu apakah persamaan. Persamaan di antara semua dakwah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, di mana semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam membawa satu ajaran tauhid, iaitulah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di sudut akidahnya tidak ada perbezaan di atas semua para Nabi. Cuma pensyariatan di, itu sahaja yang berbeza. Di antara perbezaan pensyariatan para Nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikhususkan kepada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ini berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum ni. Nabi-Nabi sebelum ni dibangkitkan hanya pada kelompok Nabi itu sahaja. Nah, kalau kaum Nabi Israel, kaum Bani Israel, Bani Israel sajalah. Kalau kaum Nabi Saleh, Nabi Saleh saja. Kaum Nabi Lut, Nabi Lut. Kaum tu sahaja, tidak yang lain. Nah, jadi ini di antara, tak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ianya disyariatkan kepada umum, bukan hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahulah di Mekah dan di Madinah, tetapi seluruh anak alam ini. Sebab itulah hari ini Islam kita lihat merata ada. Bukan hanya di Mekah, bahkan di Nusantara kita ni pun Islam sampai dan diamalkan kita di sini. Itu di antaranya lah. Dan ada lagi syariat-syariat yang berbeza, seperti umpamanya puasa, ibadah puasa tidak sama dengan puasa yang dilakukan oleh mereka. Begitu juga ibadat haji yang sebelum ini juga tak sama dengan ibadat yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga makanan yang dihalalkan, ada makanan yang tidak dibenarkan umat terdahulu memakannya, tetapi kita umat Nabi Muhammad dibenarkan memakannya. Maka inilah sebagai contoh secara umumlah bagaimana pensyariatan para Nabi alaihi wassalatu wassalam itu tidaklah sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi alaihi salatu wasallam adalah syariat yang terakhir, sehingga kan nanti Nabi Isa alaihi salam yang turun di akhir zaman juga akan mengikut syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi ini adalah syariat yang lengkap, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Baik, itu secara ringkas. Yang kedua berkenaan dengan ahlul bait. Baik. Ahlul bait adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Memuliakan keluarga Nabi adalah di antara yang dituntut. Maknanya kita dituntut untuk menghormati maknanya sesama Islam kita, dan apatah lagi mereka yang ada pertaliannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kehormatan ataupun ketaatan kepada individu tidaklah boleh menyanggahi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di kalangan orang-orang ini yang melanggar perintah Allah dan dia mendakwa dia adalah daripada keturunan yang baik, maka kita tidak boleh juga bersama golongan itu ataupun mereka. Ini berdasarkan hadis Nabi dah ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh kita mentaati kepada makhluk selagi jika mentaati makhluk itu akan akan menjadikan kita seorang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, dia amat dititik beratkan kepada kita untuk memuliakan sesama sesama muslim, sesama juga sesama apa manusia, dia adalah perenggan-perenggan dia, insyaallah. Jadi Ahlul Bait adalah anak cucu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita muliakan dan hormati selagi mana dia tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu taala.
1: Baik, insyaAllah kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Waalaikumsalam, ni Makcik Sapura dari Kampung Melayu.
1: Ya, Makcik Sapura, Kampung Melayu. Silakan soalan untuk Afadil Ustaz kita.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
4: Ustaz, sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Saya nak tanya Ustaz, sebab Makcik bawa ni tangan Makcik duduk belah sakit Ustaz. Laki tu dah sumbar mata, dah tak membaik. Lepas tu pergi hospital, dia apa kata kena buat operasi dah tangan tu. Lepas tu makcik dah lah Ustaz, ini izin Allah tu dah banyak lah juga korang. Tapi ini makcik nak tanya Ustaz, makcik lepas-lepas makcik buat operasi ni, makcik tak boleh nak mandi ke, nak apa, nak ambil wuduk pun anak makcik sepaksa urus kat makcik semua. Ha. Lepas tu makcik nak tanya Ustaz, macam makcik anak makcik ambil uduk pakaikan telekung makcik semayang semua. Lepas tu macam makcik duduk macam semayang maghrib dengan isya tu, waktu dia lambat sikit saat makcik duduk berzikir, baca lah apa-apa ayat-ayat yang makcik dapat baca. Lepas tu macam makcik takir sangat-sangat tu, dah tu bagi krim untuk sapu lah kat tangan makcik tu, makcik nanti sapu semua. Lepas tu bila masuk waktu isya tu, makcik kata anak makcik mak uduk mak tak basah pun lagi. Apalah mak semayang bolehkan dengan ubat yang hospital bagi dia sapu kat makcik tu, makcik dah kena ambil semayang lain ke Ustaz? Makcik nak Ustaz lah Ustaz.
1: Baik, insyaAllah.
4: Lagi satu soalan makcik nak tanya, macam kata kalau orang meninggal malam Jumaat, elok simpan sebelum Jumaat ke, atau macam semayang nak semayang Jumaat ramai-ramai orang semayang pada jenazah ke Ustaz? Makcik nak tanya macam mana yang paling elok Ustaz, ya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.

0: kata guna ubat hospital kan, terbatal tak solat tu kan, terbatal tak air wuduk tu, oh Ustaz. Dan baik, yang keduanya berkaitan dengan meninggal pagi Jumaat, Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang pertama berkenaan dengan ubat sapuan lah. Nah, ubat sapuan, itu isu dia kan. Jadi begini, dalam apa ni, dalam syariat Islam kita ni, dan hingga ada satu kaedah para ulama bagi tahu kepada kita kaedah ni, supaya dengan kaedah ni kita pegang, jadi tak sukar hidup kita. Baik, iaitulah apa-apa sahaja benda ianya dihukumkan suci. Apa-apa sahaja benda dihukumkan suci, sehinggalah ada petunjuk kata padanya ada najis. Jadi kalaulah kita merasa apa tu, rasa ragu ataupun tak tahu nak kata ubat ni boleh pakai ke tak dipakai ke, ada najis ke tak ada najis ke, jadi kita ambil kata-kata tadi kepada hukum yang asal, iaitu selagi dia tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ianya dibuat daripada bahan najis, maka ia dikira sebagai suci. Jadi tak perlulah kita nak selidik apa semua, oh ni elok ke ada apa, tak perlulah. Maknanya kita tengok dia nampak bersih apa sebagainya, pada mata kasar kita nampak kelihatan dia tidak ada apa-apa yang apa tu menunjukkan dia dimasukkan najis, maka gunakanlah sahaja, insyaAllah dia tidaklah menjejaskan sembahyang kita. Wuduk ada lagi kan, wuduk ada lagi, tadi ni Cik Sepul kata wuduk ada lagi, cuma bila bubuh tu takut ada najis, jadi nak sembahyang jadi kita tak boleh sembahyang ada najis pada pakaian kita ke pada badan kita, jadi nak kena buang najis tu. Jadi patutlah kita nak basuh ke dulu? Jawapannya tak perlulah, kerana berdasarkan kaedah al-aslu fil asya' at-taharah, mana hukum kepada bahan barang apa semuanya lah. Benda yang kita dalam hidup kita nampak kayu, batu, ayam apa semua ni dikira sebagai suci. Apa-apa dikira suci dulu kan, kecuali lah terkena najis, barulah dia jadi hukumnya mutan najis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan yang tadi lah, kalau meninggal hari Jumaat bila nak ni. Baik, dia begini je lah. Apabila kita nak uruskan mayat ni, ya antara perkara yang baik tu alhamdulillah dah, dia dah meninggal hari Jumaat, cuma nak sembahyang tu bila. Saya dalam isu ni saya kembalikan melihat kepada hadis Nabi SAW yang menitik beratkan ramainya orang boleh solat kepada mayat tersebut. Kerana solat jenazah ini adalah sebagai satu pertolongan, sebagai satu bantuan ataupun dipanggil juga syafaat. Nah, syafaat orang hidup kepada orang mati, iaitulah melakukan solat jenazah pada dia, kerana di dalam solat jenazah itu mengandungi doa-doa, apatah lagi doa khusus kepada si mati, seperti kita kata Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi sekiranya lebih ramai orang menyembahyangkannya, itulah yang terbaik. Jadi dalam keadaan itu, kalaulah dia meninggal pagi Jumaat, sama ada sebelum Jumaat atau lepas Jumaat, melihatlah keadaan di mana jemaah yang boleh kita ramai menyembahyangkan mayat itu, mungkinlah untuk memudahkan urusan orang pun mai tak pi mai, mungkin yang baiknya lepas mayat Jumaat lah kot, yang mudah kan, yang mudah tu lepas mayat Jumaat tu orang pakai ramai lagi, masa tu dah sembahyang mayat, lepas itu itulah insyaAllah lebih baik. Jadi apa pun dalam situasi ini, bagaimana untuk kita nak memperamaikan orang.

0: boleh sembahyang, berdoa kepada si mati itu. Itulah tujuan tujuan kita pada sembahyang mayat tu. Jadi itu mungkin kalau di setengah-setengah tempat pagi itu mungkin berdiri ramai, ada kuliah ke apa-apa pagi itu, menatap kuliah Jumaat ke apa-apa kan. Nah, tempat tu kalau situ ada kuliah, ada kuliah Jumaat, jadi kalau pagi lagi ramai orang contohnya, buat masa tu sebagai contoh. Itu sebagai contoh je lah, apapun tidak dilihat kepada waktu, tetapi bagaimanakah kemudahan kita untuk nak memperamaikan orang yang boleh sembahyangkan dan berdoa kepada mayat dan jenazah tersebut. Wallahu ta'ala.
1: Baik, so insyaAllah kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini dari Rosi Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Zaman ni timbul banyak kekeliruan dan persoalan agama. Antaranya siapakah yang paling afdal menjadi imam solat jenazah kepada ibu bapa yang meninggal dunia, anaknya ke ataupun imam rasmi? Dan barisan saf solat jenazah itu perlukah berhimpit-himpit seperti yang kita lakukan sekarang? Jadi minta pandangan daripada Ustaz lah. Ada setengah orang cakap, Ustaz, mak pak kita meninggal, seafdalnya anak yang naik jadi imam. Tapi masalah Ustaz, kadang anak ni jarang-jarang solat jenazah. Kan, jadi mana yang lebih afdal Ustaz, imam yang sedia ada ataupun imam yang daripada yang disembahyangkan oleh anaknya sendiri? Ustaz, silakan.
0: Baik, dalam isu ini para ulama membincangkan afdal melakukan solat pada mayat itu. Ini mungkin tadi tanya siapa yang afdal, sama ada imam ratib ataupun imam masjid tu kah, ataupun ataupun anak kan, yang begitu. Baik, para ulama mazhab Syafi'i kita meletakkan sembahyang mayat ini seolah-olahnya menjadi hak kepada menjadi hak kepada orang yang paling dekat dengan si mati lah. Nah, jadi kalau kalau si mati tu ada bapa, bapa dia lah yang lebih afdal kan, lebih lebih afdal. Kalau tak ada, anak itulah, kita kata itulah yang yang yang baiknya, dan itulah yang menjadi amalan. Mungkin ada sebahagian berpandangan bahawasanya jika ada imam rawatib, imam ratib, imam yang dilantik oleh pemerintah, maka imam itulah yang lebih afdal dalam isu ini. Walaupun ini mungkin berbeza pandangan, berbeza pandangan sebahagian melihat kepada isu jika contohnya sebagai contohlah ni sebagai kias lah. Nah, kalau ada seorang yang umpama nak pergi mengajar dalam pergi kuliah, dia siapa yang lebih afdal? Yang afdal ketika itu ialah imam ratib. Imam ratib lah yang afdal daripada daripada orang yang kita kata sebagai orang yang datang mengajar tu, walaupun orang yang mengajar tu katanya lebih alim. Tapi bila ada imam rawatib, imam rawatib tu lebih afdal. Jadi dalam isu ni di sana ada perbezaan pandangan. Tak apalah, kita terima pandangan itu, dan apabila ada perbezaan pandangan begini ni, ikutlah. Mungkin ada yang berpandangan dengan imam rawatib lebih afdal, silakan. Dan kat lawan ni dia anak lebih baik ataupun keluarga lebih, kerana doa. Sekarang kita nak bincang sekarang doa kepada si mati. Jadi doa kepada si mati ini, orang yang paling hampir dengan dia itulah yang kalau berdoa tu dia lebih memahami ataupun dia lebih nak apa kata feel lah, mana dia lebih merasai. Dia minta ampun kepada Allah, bahan minta ya Allah ampunlah bapak saya ni. Dia tak sama dengan mungkin kita minta ampun kepada sahabat kita, dia tu yang meninggal tu pak dia, dia mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan penuh pengharapan. Nah, maka moga-moga dengan penuh pengharapan itu maknanya akan lebihlah maknanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pengharapan yang begitu tinggi. Moga-moga dengan pengharapan tinggi itu Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan si mati itu, insya Allah. Baik, itu yang pertama lah. berkenaan dengan juga pada soft ni juga ada pandangan, ada yang kata kena dah tak ada rokok apa semua tu, pergilah dekat tapi taklah sehingga menyempit-nyempit kan. Itu maksudnya lah, itu maksud sebenar bagi saya. Jadi kalau nak semayang di soft sendiri pun tak apa, nak pergi depan sikit pun tak apa, itu terpulang lah. Nah, itu terpulang, cuma di sana jangan ada jangan menyakiti orang tu, jangan langgar orang ni, jangan menyusahkan orang. Itu perlu yang kita kena kita kena jagalah insya-Allah. Dalam isu ni bagi saya tak kisahlah, nak pergi dekat pun tak apa, nak belakang sikit pun tak apa, itu tak menjadi masalah. Nah, insya-Allah boleh buat mana-mana pun insya-Allah. Nah, yang penting kita boleh menyembahyangkan mayat itu, berdoa kepada si mati. Dan pada waktu yang sama saya katakan tadi, kalau kita nak pergi depan rapat-rapat tu, tidaklah menyusahkan, tidaklah menyakiti orang lain. Nah, itu yang paling penting insya-Allah. Wallahu ta'ala.
2: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Baiklah, kita masih di dalam ruangan Kalam Ustaz bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ketua Pegawai Penjilid Jatuh Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan banyak lagi soalan yang kita ada ni, insyaAllah Ustaz kita akan cuba untuk selesaikan sekadar yang termampu Ustaz, insyaAllah. Kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini dari Encik Nizam, dia kata, assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita laungkan azan solat fardu tanpa menghadap kiblat dan dilaungkan secara duet, yakni dua orang? Oh, sekali azan dua orang Ustaz, boleh tak boleh? Kau tengok sekarang ni kat media sosial pun Ustaz, ada orang ambil hat depan, ada orang ambil hat belakang Ustaz. Ada orang buat lagu jiharkah contoh, ada orang buat lagu nahwan. Jadi secara berduet azan Ustaz, tapi tu mungkin konten aku. Tapi kalau berlaku di masjid ataupun surau contohnya Ustaz kan, jadi macam mana pandangan Ustaz? Silakan.
0: Baik. Di antara perkara yang disunatkan ketika azan adalah menghadap kiblat. Jadi itu sebagai suatu amalan yang disebut oleh para ulama sebagai amalan yang disunatkan. Apa dia sunat? Sunat ni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Maknanya kalau dia buat, dia dapat ganjaran pahala. Jika dia tak buat, dia tidaklah menanggung dosa. Itu makna sunat. Jadi kalaulah dia tidak menghadap kiblat, maka sahlah azan dia. Nah, azannya sah. Nah, ni azan ni kena ada juga bila sah dia tak sah. Nah, sahlah azan dia. Jadi tak ada apa isu lah. Cuma dia kuranglah dapat pahala tu lah. Nah, kerana ada satu amalan sunat yang tidak dipenuhi oleh seorang muazzin ni. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, azan ini tidak boleh dilaungkan secara bersilih ganti. Nah, kerana ini juga nanti akan membawa kepada kecelaruan. Kawan ni lagi suara lain ni lagu lain tu, lagu lain pula tadi macam tadilah. Nah, bahkan para ulama menjelaskan tentang jika nak azan berdua dan bertiga ataupun berempat, hendaklah melaungkan azan. Umpama macam di zaman dahulu tak ada mikrofon, tak ada pembesar suara. Bila tak ada pembesar suara, orang muazzin mungkin ada dua atau tiga orang akan naik di menara yang berasingan dan melaungkan azan. Melaungkan azan masing-masing lah. Masing-masing melaungkan azan. Kawan ni azan sebelah ni, kawan ni sebelah ni. Masa tak ada pembesar suara zaman dulu lah. Bukanlah maksud kawan ni azan separuh, kawan ni pula separuh, bukan macam tu. Tetapi masing-masing melaungkan azan tersendirilah, macam tu. Nah, insyaAllah. Nah, bahkan para ulama juga membincangkan azan kalau dua orang ni, azan itu tidak sah. Tapi mungkin kata Fadil tadi, dia sebagai konten sajalah. Sebagai konten dia buat macam tu kan. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, boleh tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang menjelaskan tentang tidak boleh azan itu dilaungkan oleh dua individu untuk azan separuh kawan A, separuh lagi B. Nah, oleh itu kalau nak azan juga dua-dua, buatlah. Kita kata tadi azan seorang, azan ni contohnya tempat kita bekalan elektrik terputus. Jadi macam mana? Seorang duduk menara ni, seorang menara ni, azan masing-masing lah. Itu dua azan, tiga azan pun taklah jadi masalah. Wallahu ta'ala.
1: Baik, so insyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Kita memanggil, assalamualaikum. Seperti tadi kan?
3: Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cik Ayub.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ustaz, saya nak tanya satu soalan kot. Macam ni. Okey, tentang halal dengan haram Ustaz, dengan salah faham eh. Okey. Kadang-kadang kedai-kedai nak depa kata kedai Islam masuk Cina masuk Islam ni mualat ni. Okey, depa jual sama ada yang tu tu mangkuk-mangkuk babi dah, saya pun tak tahulah. Boleh ke, boleh ke kita makan? Lagi satu lagi, kedai Cina, and then orang-orang Islam ni pi makan dalam kedai tu, patut saya tegur ataupun saya nak buat bodoh? Bila saya tegur, saya bisa tegur mereka ni sekali, mereka kata kubur aku jaga, jaga yang tu Ustaz.
1: Baik, terima kasih Cik Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua persoalan tu. Yang pertama, kalau kita makan masakan orang kata apa, mu'alaf Cina lah, kan, yang menggunakan mangkuk. Tapi saya rasa itu kalau kebiasaannya mungkin jangan-jangan berlaku. Tapi situasi yang kedua ni Ustaz, kalau kita makan di kedai yang orang kata apa, ada setengah kedai Ustaz, makanan dia dimasak oleh orang Melayu kita, tapi ayak disediakan oleh orang yang bukan Islam Ustaz, dia minta pandangan Ustaz.
0: Baik, saya duk tengok kita di Penang kita lah ni, di Bagan maupun di pulau ni lah, kita kata Tanjung, kita panggil kan, Tanjung ni sebab nama dulu sebelum Batuah dia panggil Tanjung lah.
1: Tanjung, betul.
0: Tanjung. Jadi kita pernah bincangkan isu ni berkenaan dengan kedai-kedai ataupun restoran non-Muslim yang menyediakan makanan dan meletakkan logo, kadang-kadang logo halal, kadang-kadang no pork, no lamb dan sebagainya. Itu dalam kajian yang dibuat oleh Jabatan Mufti, kedai-kedai yang tersebut boleh dikatakan diragui.
1: Syubhahlah.
0: Bukan kata syubhah yang biasa-biasa, syubhah yang berat lah, syubhah yang berat. Nah, bila kita tanya ayam, kemudian dimasak dengan dengan apa tu, dengan juga masakan yang lain pun ada di sana. Jadi bila dilihat ini kajian yang telah dibuat lah. Lepas tu kita di khutbah Jumaat juga kita ada sebut isu-isu ni, menghindar diri daripada makan di tempat-tempat yang walaupun disediakan di situ, tetapi mengikut kajian yang telah dibuat, kita turun ini membuka kajian saja-saja, duduk-duduk di apa tu, di pejabat ataupun di bilik tulis begitu saja, turun di padang, pergi tengok semua, tengok situasi tersebut, kita menasihati supaya umat Islam menjauhilah tempat-tempat yang begini. Walaupun dia kata ini, saya pernah lalu satu tempat tu, dia penjual laksa, dia kata ni laksa halal, dia kata. Kita pun ingat tak apalah, tak kisahlah kita. Tapi kita kena lihatlah, biarlah kita ambil makanan itu daripada orang-orang yang tahu halal haram, yang ada imannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menjaga makanan itu. Sekurang-kurangnya di Islam dia ada pemahaman tentang halal haram tu, insyaallah. Bagi yang itu, kita nasihati supaya menjauhkan dirilah daripada itu. Bagi Cik Ayub yang mungkin sebut begitu, inilah jalan dakwah. Inilah jalan dakwah, di mana apabila kita nak menyampaikan sesuatu yang baik itu, itulah yang kita kena kena hadapi. Kerana akan hadapilah situasi itu, dan mungkin cara kita ke mungkin kurang tepat, ataupun kita mungkin perlukan pendekatan yang lain. Apapun, syabaslah Cik Ayub yang telah sampaikan itu. Nah, seterusnya kita pulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi tanggungjawab untuk kita nak menegur cara yang baik menegur. Kemudian orang itu kata macam tu, kubuhan kubu aku kan. Ini juga kasar jawab tu, kita pun tak tahu sebab apa dia cakap macam tu. Yang penting selain daripada kita mengajar itu, satu perkara yang juga penting bagi seorang dai adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh bangun pada waktu malam dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dakwah yang disampaikan, apa yang dia sampaikan tadi, boleh dipikirkan, boleh diterima oleh seseorang tu. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala perlu buka lagi pintu dia, pintu hati dia. Mungkin balik tu dia terfikir, dia kata bagaimana orang lain boleh fikir tentang aku, aku tak boleh fikir tentang dia aku. Mungkin itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala jenti hati dia saja dengan sebab doa kita tu. Alhamdulillah tu saya katakan tadi, selain daripada kita berdakwah, kita juga perlu memanjatkan doa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sahaja yang maha membuka hati manusia. Allah.
1: Baik Ustaz, kita ada soalan ekstra sikit Ustaz. Boleh Ustaz langsung soalan yang terakhir Ustaz di ruangan Facebook Ultra FM. Soalan daripada Halim ni, katanya perempuan di dalam iddah berkenalan dengan laki dengan harapan apabila habis iddah dapat kahwin dengan dia. Dia minta pendapat Ustaz.
0: Baik. Wanita yang di dalam iddah, saya pun tak tahu ni iddah apa ni kan. Mungkin iddah ni iddah kematian suami lah. Biasanya yang dibincangkan isu ni, isu iddah kematian suami, yang mana lelaki yang ada menaruh minat kepada seorang wanita yang kematian suami tidak boleh menyatakan kehendak dia secara jelas. Secara jelas ini tidak dibenarkan dalam syarak. Tidak dibenarkan dalam syarak. Wanita yang dalam iddah mati ini nak sebut lepas ni kita meninggal dengan aku atau itu tak boleh sebut macam tu. Cuma boleh sebut kata-kata kalau ni boleh sini-sini atau itu dibenarkan lah, boleh, tetapi masih lagi dalam kerangka yang dibenarkan syarak. Masih tidak ada khalwat, masih tidak boleh bercakap dengan cakap yang boleh membawa kepada maksiat. Bertepuk tampak sebagai contoh lah kan. Cakap rayu-rayu, manja-manja apa sebagainya, itu perlu dihindari, kerana itu semua boleh membawa kepada yang perkara yang lebih besar. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata la taqrabu zina, dengan hampiri zina. Bukan kata Allah jangan berzina, tapi jangan hampiri zina. Jadi apa-apa saja reaksi, perbuatan, ucapan, kata-kata, tindakan yang boleh membawa kepada itu hendaklah dijauhi. Wallahu ta'ala.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini, dan moga-moga terjawab segala persoalan yang dah pun diajukan kepada Al-Fatihah Ustaz. Mohon maaf kepada yang mungkin sedang hubungi lagi Ustaz, panggilan duk masuk lagi ni tapi dah tak sempat dah. InsyaAllah minggu depan Ustaz akan kembali lagi bersama-sama kita Ustaz. InsyaAllah mungkin ada soalan-soalan yang mungkin ada nak ajukan minggu depan, boleh hantar soal pagi-pagi tu, dah hantar siap-siap dah supaya kita dapat standby soalan yang anda beri. Terima kasih untuk syakkan kepada Al-Fatihah Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Chaimi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, merangkap Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Terima kasih banyak Ustaz untuk minggu ini Ustaz.
0: Baik, sama.
1: Baik, insyaAllah untuk anda teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pasti di Muntra FM, segalanya untuk menjumpa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadin Pulau Pinang.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
2: Okey, dah pun 11.53 minit pagi waktu ini. Terima kasih Bambam tadi yang telah pun temankan anda dan juga Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi dalam ruangan Kalam Ustaz. Jam 12 nanti kita akan dengarkan utama 12.30 hari dan anda akan kembali bersama-sama dengan saya. Untuk anda sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Yang sedang makan tengah hari, menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda.

Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dalam Fokus Mutiara. Sehingga jam 3 petang nanti saya akan temankan anda. Buat para pendengar khususnya kaum muslimin, sebentar nanti bolehlah membuat persiapan untuk menunaikan solat Jumaat ya. Luangkan masa hadir lebih awal ke masjid dan manfaatkan peluang hari yang mulia ini dengan memperbanyakkan doa, zikir serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kaum muslimat, kita sama-samalah menghidupkan keberkatan di hari Jumaat ini. Banyakkan sedekah dan banyakkanlah amal ibadah ya. Mendoakan kesejahteraan keluarga serta seluruh umat Islam. Untuk anda juga, jangan lupa kita akan berlintas langsung untuk khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk azan Zuhur nanti di sana, dan juga khutbah Jumaat jam 1:27 tengah hari nanti untuk azan Zuhur ya. Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Elevate.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Mohd Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

dan untuk anda juga yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Masih lagi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Kita tahu kan, bulan ini adalah bulan kebangsaan kan, jadi kita masih lagi diberi peluang lah untuk menikmati nikmat keamanan dan keharmonian di bumi Malaysia ni. Memasuki bulan kebangsaan ini, inilah masa dia untuk kita menghayati semula erti kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang atau menghafal sejarah, tetapi juga membebaskan diri kita daripada sikap negatif seperti perpecahan, kebencian dan sikap tidak peduli terhadap masyarakat. Sebagai insan, sama-samalah kita menyemai nilai kasih sayang, hormat menghormati dan saling membantu tanpa mengira latar belakang. Negara yang kuat bukan hanya dibina dengan pembangunan, tetapi juga dengan rakyat yang berakhlak mulia, bersatu hati dan sentiasa prihatin antara satu sama yang lain. Okay? Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan berlintas langsung terus dari Masjid Habib, daerah Timur Laut, untuk lintas langsung Khutbah Jumaat bersama-sama dengan rakan saya Fadil Muhammad di sana nanti. Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan Khutbah Jumaat nanti.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih kepada semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM. Sedikit trafik yang saya nak share dengan anda, untuk anda yang sedang memandu waktu ini, walau ke mana sahaja destinasi anda, laluan di Masjid Negeri ya sekarang ni, dari arah Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri, memang agak perlahan jugalah ya. Untuk anda yang nak memulakan perjalanan anda, nak lalu Masjid Negeri tu, mungkin boleh lalu laluan yang lain lah ya, cari laluan alternatif. Kemudian di jalan atau lorong Batu Lancang, dekat situ pun perlahan juga. Lebuhraya Tentik pun sama juga, agak perlahan. Kemudian kita pergi pada Jambatan Pulau Pinang ya, dari arah pulau menghala ke Perai, di atas Jambatan Pulau Pinang sekarang ini masih lagi lancar di kedua-dua arah. Begitu juga menghala ke Perai, kemudian Seberang Jaya dan Permatang Pau masih lagi lancar. Jadi untuk anda yang memandu, fokus pada pemanduan anda, jaga jarak selamat kenderaan anda juga. Cuaca pun hujan kat luar tu kan, yang menunggang motosikal juga kena sentiasa fokus dan berhati-hati. Jangan menyelit kiri dan kanan waktu-waktu hujan macam ni. Jalan pun agak licin juga tu. Sentiasa fokuslah pada pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga kerana Allah. Cukup besar ni tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai lah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah geram. Duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu. Geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun hidup dia kerana Allah.

sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca dia kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wathanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duduk berganjak, jangan duduk punggah bersila lagi, jangan duduk rongkai kaki lagi, jangan duduk pergi sandak kat tiang, jangan duduk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa, melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh, atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia. Jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azim? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa. Ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

0: Baik, mereka 1.25 minit tengah hari waktu ini. Kita akan terus berlintas langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan rakan saya di sana, Fadil Muhammad, untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Teruskan, Bambam.
1: Baik, terima kasih rakan Sukas Aziz di Konti Mutra FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersua kita kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga kru bersama dengan penerbit pada hari ini Yang Mulia Tengku Amri Nurman Tengku Arifin, bersama dengan tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Marliza. InsyaAllah kita akan bawakan untuk anda siaran langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah, hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Banyakkan kita berselawat ke atas juga besar Nabi Muhammad SAW dan juga banyakkan kita berzikir, bertahmid, bertasbih dan juga bertakbir insyaAllah, dan banyakkan kita lakukan amal-amal kebajikan di hari yang penuh keberkatan hari Jumaat insyaAllah untuk hari ini. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 1.27 minit tengah hari. Dan insyaAllah kita akan dengarkan laungan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Afiq Zaidi, dan insyaAllah khatib dan juga imam yang bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Hizir bin Ahmad. Jadi insyaAllah kita akan bawakan untuk anda secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Jadi kepada kaum muslimin di luar sana, jangan berlengah-lengah lagi. Ayuh segera sama-sama kita ke masjid yang berdekatan untuk sama-sama kita penuhkan ruang utama solat kita, dan juga insyaAllah untuk kita menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Dan insyaAllah untuk orang perempuan, walaupun tak kena ke masjid, boleh dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda, yang mana tajuk khutbah kita pada hari ini ia bertajuk Safar Membina Tawakal. Jadi insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut untuk kita dengarkan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Afiq Zaidi. Jom sama-sama kita dengarkan laungan azan yang pertama.

0: الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji kurniakanlah kepada baginda makam yang terpuji yang engkau telah janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini. Suka untuk saya kongsikan berkaitan dengan tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini iaitu yang bertajuk Safar Membina Tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين maksudnya katakanlah tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami dialah pelindung kami dan kepada Allah jualah hendaknya orang beriman bertawakal. Sebut berkaitan dengan tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini iaitu Safar Membina Tawakal. Dalam masyarakat kita masih ada lagi sebahagian kepercayaan lama yang mengaitkan bulan Safar dengan pelbagai sangkaan buruk yang membersihkan yang tidak bersumberkan ajaran Islam. Sedangkan Islam datang membersihkan akidah manusia daripada khurafat, sangkaan buruk dan kepercayaan yang merosakkan pergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali bila kita mendengar berkaitan dengan bulan Safar ini, ada yang berpandangan bahawasanya bulan Safar ni adalah bulan yang begitu malang. Ada yang mengatakan bahawasanya bulan Safar ini bulan yang membawa sial. Ada yang tidak membenarkan anak-anaknya berkahwin bahkan bernikah di bulan Safar ini. Bahkan kalau kita sebut berkaitan dengan asal-usul mitos, tradisi jahiliah, orang-orang Arab zaman dulu menganggap bahawasanya bulan Safar sebagai bulan yang membawa musibah ataupun sial. Dan sehingga ke hari ini masih lagi ada mereka yang mempercayai bahawasanya bulan Safar sangat-sangat malang bagi mereka. Sebahagian catatan sirah menyebut bahawa beberapa peristiwa penting dikaitkan dengan bulan Safar dan peristiwa-peristiwa ini bukan untuk dijadikan bahan sejarah semata-mata bahkan tetapi untuk diambil pengajaran dalam membina iman, keluarga, perjuangan dan keteguhan umat Islam. Jadi insyaAllah khatib akan membawakan, membincangkan serta membicarakan berkaitan dengan Safar Membina Tawakal dan banyak juga perkongsian-perkongsian yang akan dikongsikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini tak lain dan tak bukan Al-Fadil Ustaz Hizir kita pada hari ini insyaAllah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Safar ini. Dan antara benda pertama yang saya nak kongsikan iaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhum. Bahkan Rasul pun bernikah, berkahwin pada bulan Safar ini. Bahkan juga kita sanggup untuk mengabaikan, bahkan ada yang menangguhkan perkahwinan dan tak menjadi. Orang kata apa, satu benda yang sepatutnya berlaku tidak berlaku pada waktu tersebut. Jadi insyaAllah tajuk khutbah yang begitu menarik untuk kita hayati bersama, perkongsian yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Jadi insyaAllah sidang pendengar Muntara FM yang dihormati sekalian, boleh sama-sama kita berikan tumpuan sebentar lagi. Dan sebelum kita dengarkan azan yang kedua insyaAllah yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, yang mana Safar Membina Tawakal, Safar bukan bulan sial dan semua bulan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan setiap musibah ataupun nikmat yang berlaku dengan izinnya. Dan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Safar mengajar kita tentang cinta, hijrah, kesatuan, perjuangan dan tawakal. Dan umat Islam wajib menjauhi khurafat dan membina kehidupan berdasarkan akidah yang sahih, usaha yang bersungguh-sungguh dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebentar lagi sama-sama kita hayati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan insya-Allah jadi kepada kaum muslimin yang masih lagi tak sampai ke masjid lagi, ayuh sama-sama kita segera ke masjid dan insya-Allah untuk sama-sama kita hayati dan juga dengarkan perkongsian khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Jadi insya-Allah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan azan yang kedua.

بسم الله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya takwa itulah bekalan terbaik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Safar Membina Tawakal. Sidang Jumaat dikasihi Allah, dalam masyarakat kita masih ada sebahagian kepercayaan lama yang mengaitkan bulan Safar dengan kesialan, musibah, pantang berkahwin, pantang untuk bermusafir dan pelbagai sangkaan buruk yang tidak bersumberkan ajaran Islam. Sedangkan Islam datang untuk membersihkan akidah manusia daripada khurafat, sangkaan buruk dan kepercayaan yang merosakkan hubungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa la safara wa la hammata." Tiada penyakit yang berjangkit dengan sendirinya. Tiada kepercayaan bahawa haiwan memberi manfaat dan mudarat. Tiada kesialan pada bulan Safar. Dan tiada kepercayaan kepada burung hantu pembawa sial. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajar kita bahawa setiap bulan adalah milik Allah. Safar bukan bulan kesialan. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal dan bulan-bulan lain juga, semuanya berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan bahagia atau celaka bukan nama bulan, tetapi iman, amal, akhlak dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, katakanlah, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Sidang jemaah dirahmati Allah, sebahagian kitab sirah menyebut bahawa beberapa peristiwa penting dikaitkan juga dengan bulan Safar. Peristiwa-peristiwa ini bukan untuk dijadikan bahan sejarah semata-mata, tetapi untuk diambil pengajaran dalam membina keimanan, kekeluargaan, perjuangan dan keteguhan umat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di sini dinyatakan beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan Safar. Yang pertama, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan agung ini berlaku pada bulan Safar sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Rasul. Pernikahan yang penuh keberkahan ini menjadi teladan agung dalam membina sebuah rumah tangga yang berasaskan iman, kasih sayang, kepercayaan, pengorbanan dan saling menyokong antara suami dan isteri. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bukan sekadar seorang isteri, bahkan merupakan pendamping setia yang sentiasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lebih-lebih lagi ketika saat-saat yang paling sukar, ketika baginda SAW menerima wahyu pertama dan pulang dalam keadaan gemetar, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menenangkan hati baginda SAW. Beliau juga meyakini kerasulan baginda, memberikan dorongan yang tidak berbelah bahagi dan menjadi insan pertama yang beriman kepada risalah Islam. Sirah kedua, peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Peristiwa penting yang berlaku pada bulan Safar ini ialah permulaan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke bumi Madinah. Setelah menerima perintah Allah SWT, baginda merancang perjalanan dengan penuh teliti dan berhati-hati. Baginda memilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai teman musafirnya, mengatur strategi bagi mengelirukan musuh serta bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah yang ketiga, perang Al-Abwa. Peristiwa ini merupakan antara gerakan awal yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda berhijrah. Ia berlaku pada bulan Safar. Walaupun tidak berlaku pertempuran besar, ia membuktikan bahawa umat Islam, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sentiasa bersiap siaga dalam mempertahankan agama, marwah dan keselamatan negara. Yang keempat, perang Khaybar. Peristiwa Khaybar ini mengingatkan kita tentang kepentingan kekuatan iman, kepimpinan, kesabaran dan keyakinan terhadap pertolongan Allah. Kemenangan tidak datang hanya kerana jumlah yang ramai atau kelengkapan yang hebat, tetapi kerana iman yang benar, usaha yang tersusun dan pergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dikasihi Allah, maka jelaslah di sini bahawa bulan Safar bukan bulan yang membawa malang atau apa-apa kesialan. Bulan Safar mengajar kita tentang cinta dan setia melalui kisah Khadijah radhiyallahu anha. Peristiwa hijrah pula mengajar kita keberanian melakukan perubahan diri untuk manfaat umat. Kisah perang Al-Abwa pula mendidik kita disiplin diri dan ketelitian urusan sejagat harian. Khaybar pula mentarbiah kita agar tidak kenal erti putus asa dan kekecewaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya agar sentiasa bersangka baik kepada Allah, berusaha dengan segenap kemampuan, berdoa dengan penuh pengharapan, bertawakal dengan sepenuh hati, kemudian menyerahkan segala natijahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pula tidak hidup dengan ketakutan kepada bulan, angka, hari atau petanda. Orang beriman hidup dengan keyakinan bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sidang jemaah dan dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil 3 pengajaran penting. Pertama, bulan Safar bukan bulan kesialan. Semua bulan adalah ciptaan Allah dan setiap musibah itu atau nikmat yang berlaku itu dengan izinnya. Kedua, peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Safar mengajar kita tentang cinta, hijrah, kesatuan hati, perjuangan dan tawakal. Ketiga, umat Islam wajib menjauhi khurafat dan membina kehidupan berdasarkan akidah yang sahih, usaha yang bersungguh-sungguh dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، واعلموا بطاعته ومرضاته. مسلمين yang dirahmati Allah، segala kefahaman yang sesat dan menyeleweng daripada akidah hendaklah dijauhi oleh semua umat Islam. Salah satu daripadanya yang dapat didapati, yang didapati menyeleweng adalah seperti mana yang diputuskan oleh mesyuarat jawatan kuasa fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 2 2021 seperti berikut. Pemikiran dan fahaman Ismail bin Arifin yang dikenali sebagai lepat adalah menyeleweng daripada fahaman ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya ialah isu-isu utama seperti ma'rifatullah dan perbincangan khusyuk dalam solat daim, dan menyalahi tafsiran istilah oleh para ulama mu'tabar. Segala bentuk penulisan beliau hendaklah ditarik balik dan diharamkan berada di pasaran kerana boleh mengelirukan masyarakat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur man nasar ad-din wa khdhul man khadhal al muslimin wa a'li kalimataka ila yawmiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Falastin wa fi Malaysia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا، خصوصا ولاية بولاو بينان آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك وعلى صاحب الجلالة. Kebahaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan kebahaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah, wa kadzalika sahibil fakhamah, tuan yang terutama Tuan Datuk Si Utama Haji Ramli bin Ngahtalib Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Tuan Puan Raja Datuk Si Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.
1: Alhamdulillah, demikian tadi khutbah jemaat secara langsung kita bawakan untuk anda langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut, bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, bersama dengan penerbit yang mulia Tengku Amrin Nurman, Tengku Arifin, dan juga tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Maliza. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Kita kembali bersama dengan penyampai Aziz di Konti Mutara FM Jerman. Silakan Aziz.
2: Baik, terima kasih kepada Fadil Muhammad yang bersama-sama dengan anda dalam mintas langsung khutbah jemaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Okey, untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Pastikan terus bersama-sama dengan kami.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Okey, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara waktu ini. Untuk anda yang mungkin baru je makan tengah hari, tadi mungkin sibuk sertakan kerja dan sebagainya, tak ada peluang lagi nak rehat. Sekarang ini ada masa untuk rehat. Rehatlah sebaik mungkin, kerana kalau kita buat kerja tu, kita kena ada masa rehat juga kan. Makan, solat dan sebagainya. Riliskan minda anda daripada banyak sangat perkara-perkara yang menghantui fikiran anda tu kan. Kerja ambil bila pun tak habis kan. Jadi ambil masa untuk rehat dan semoga urusan anda dipermudahkan. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati. Yang mendengarkan kami, walau di mana jua anda berada, di kedai makan, di premis perniagaan, di pejabat-pejabat, di mana sahaja, stesen minyak ke, terima kasih kerana mendengarkan kami. Secara tak langsung, andalah duta kecil kepada Mutiara FM. Terus kekal setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Itu dia Sonia dengan Benci Ku Sangka Sayang. Sebenarnya lagu ni kan, dia mengisahkan tentang luahan hati seseorang yang berdepan salah faham dalam sebuah hubungan. Rasa benci yang pada awalnya disangka mampu mengubati luka, akhirnya bertukar menjadi rasa sayang yang sukar dilupakan. Liriknya sarat dengan emosi kekecewaan dan penyesalan, sekaligus menjadikan lagu ini dekat dengan pengalaman hidup ramai pendengar kan. Mungkin ada antara kita yang pernah melalui fasa salah faham, terluka ataupun kehilangan. Semoga lagu ini mengingatkan kita bahawa dalam setiap hubungan, kejujuran, komunikasi dan saling memahami amat penting agar kasih sayang tidak berakhir dengan penyesalan. Itulah dia sedikit perkongsian tentang lagu Benci Ku Sangka Sayang daripada Sonia ni kan. Okey, untuk anda yang masih lagi memandu tu, sentiasa berhati-hati. Kalau ikutkan dari map Malaysia, memang hujan lah. Tadi hujan kan, petang pun ada hujan juga, malam je tak ada hujan. Dan esok hari Sabtu pun sama juga, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Hari Ahad pun sama juga. Saya rasa minggu ni banyak lah, kebanyakan hari yang semuanya hujan. Jadi anda rancanglah segala aktiviti anda sebaik mungkin bagi anda yang nak masuk ke Pulau Pinang ni. Jadi kenalah sentiasa rancang aktiviti anda, perjalanan anda, kerana memang setiap Sabtu dan Ahad Pulau Pinang ni memang penuh dengan pelancong ya. Kalau kita tengok kedai makan sudahlah kan, beratuknya panjang je. Tapi apa pun untuk anda, sentiasa berhati-hati dan jagalah orang kata apa, diri anda dan ahli keluarga anda. Parking kenderaan pun parking tempat yang betul dan jangan mengganggu lalu lintas di sekitar negeri Pulau Pinang ni. Kadang-kadang laluan tu tak boleh parking tapi kita parking, dah lah kena claim pula kan. Jadi kena hati-hati. Okey, jom terus layan Mutiara FM. Lagu apa pula nak bagi kat anda? Kita bagi lagu apa ni? Lagu Santej dengan Dilamun Cinta. Mutiara FM, segalanya untukmu.

National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

Itu dia Dalam Diamku, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Chris Dayanti. Baiklah, untuk anda, saya nak share sedikitlah di bernama ni tentang Pulau Pinang lurus bantuan RM500 kepada 6,572 pesawah dan petani. Di mana Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri Pulau Pinang meluluskan bantuan sara hidup secara sekali beri atau one-off berjumlah RM500 kepada 6,572 pesawah dan petani sayur yang layak melibatkan peruntukan keseluruhan RM3.29 juta. Ketua Menteri Chow Kon Yeow katanya bantuan kepada 5,567 pesawah padi dan 1,005 pekebun sayur itu sebahagian daripada usaha kerajaan negeri memperkukuh agenda keterjaminan makanan. Pembayaran bantuan akan dibuat dalam masa terdekat berdasarkan senarai petani berdaftar dengan Jabatan Pertanian Pulau Pinang. Katanya kepada pemberita selepas melawat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Pulau Pinang di Pinang Tunggal. Itu dah dia sedikit berita yang dapat saya share dengan anda. Baik, untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM dalam Fokus Mutiara. Saya Aziz masih lagi temankan anda waktu ini sehingga jam 3 petang nanti. Okay, terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: lain Lela.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Betul FM, segalanya untukmu. Baiklah, tulisan saya pun dia sampai di penghujung dah. Temankan anda dalam ruangan Fokus Mutiara. Kejap lagi, jangan lupa pukul 3 petang kita ada Titian Adin Tahsin Al-Quran. Fadhil Muhammad Bambam akan temankan anda. Dan selepas itu, Q akan bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 8 malam nanti. Jangan lupa hari ini kita ada Tiara ada juga kan. Mesti hari-hari dia ada. Beast on Air juga ada hari ini. Jadi untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM. InsyaAllah saya akan teman anda besok jam 12 hingga 6 petang. Okey, kita jumpa besok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: FM. Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu. FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen tahsin al-Quran, dan insyaallah seperti biasa untuk minggu ini kita akan bersama dengan afadil Ustaz Hanif Azmi bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya fadil kita.
0: Alhamdulillah Ustaz, lama kita tak bertentang mata dalam ruangan tafsir Al-Quran ni Ustaz.
1: Ya,
0: InsyaAllah hari ni mohon barakah insyaAllah untuk sama-sama kita membaca ayat khususnya Al-Quran Karim, dan juga insyaAllah seperti biasa tafsir Al-Quran, kita nak sambung pengajian kita untuk minggu ini, iaitu dari surah Ghafir ayat 46 hingga 49. Jadi para pendengar kita boleh standby siap-siap surah Ghafir ayat 46 hingga 49. Jadi insyaAllah Ustaz, dipersilakan Ustaz. Fatafadhal mashkura.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah Ustaz, kita jumpa Ustaz untuk berkongsikan berkaitan dengan intisari ayat tersebut Ustaz.
0: InsyaAllah. Allah berfirman dalam ayat 46 hingga 49 yang terjemahannya berbunyi, kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dan ingatlah ketika mereka membuat bantahan di dalam neraka. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebahagian azab dan api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan dirinya menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama di dalam neraka, kerana Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka jahannam berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, mohonkanlah azab kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab ke atas kami barang sehari sahaja.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, insyaAllah kalau dapat kita kongsikan Ustaz surah Ghafir ayat 46 hingga 49, banyak majais mufasil dekat situ Ustaz.
0: Jadi, betul.
1: Jadi insyaAllah Ustaz, sikit Ustaz berkaitan dengan hukum tajwid ayat 46 hingga 49 Ustaz.
0: Baik, an-naru nun musyaddadah. Nun musyaddadah atau nun bersabdu kalau kita sebut bahasa Melayu. Dipanjangkan dua harakat. An-naru. Kemudiannya yu'raduna 'alaiha. Yu'radun, yu'. Jangan masuk ke hidung bunyi ain tu. Jangan yu'radu. Yu', yu'.
1: Tengah-tengah Ustaz.
0: Kerongkong ya.
1: Yu'radu.
0: Yu', yu'.
1: Yu'radu.
0: Ha, dia di tengah kerongkong. Tengah kerongkong ni dalam bahasa Arab disebut wasatul halqi. Dan maksud tengah kerongkong tu adalah bahagian epiglotis atau injap suara. Ada satu lidah dalam mulut kita, dalam mongkong kita kalau kita perasan, seakan-akan lidah. Bila kita sebut macam ada satu lidah, dia pi ke dinding belakang kerongkong.
1: Dia tekan.
0: Dia macam bergenjak ke belakang. Yang itulah epiglotis, no? Dia ke arah dinding belakang kerongkong. Baik, jadi yu'raduna 'alaiha ghuduwan dengu. Tanwin bertemu dengan waw. Baik, ghuduwan wa 'ashiyya. Iaitu mad iwad. Ma'iwad ni maksudnya apabila kita waqaf, baris dua di atas ditukar menjadi alif. Ada juga tenaga pengajar di media sosial yang menyebut baris dua di atas menjadi fathah ketika waqaf. Silap. Kalau fathah satu harakat, dia mesti menjadi alif. Barulah dia boleh jadi mat. Sekurang-kurang mat dua harakat. Jadi mat iwat adalah baris dua di atas atau tanwin nasab ditukar menjadi alif ketika waqaf. Ashiya. Kalau jadi fathah, ashiya. Tak boleh, no? Jadi silap. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu. Panjang lah yang ni tadi DJ Fazil sebut ni. Apa? Majais munfasil. Huruf waw bertemu dengan hamzah selepasnya dalam dua kalimah yang berbeza. Waw tu duduk dalam kalimah adkhilu. Hamzah pula duduk dalam kalimah ala. Jadi pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah adalah majaiz munfasil. Kita baca empat boleh, baca lima harakat pun boleh. Kita sambung lagi. Alif ala fir'aun ashadd al'azab. Kalau hurai semua takut empat ke empat ya, no.
1: Jadi apa dah penting kan saya
0: penting. No, wa il yatahajuna ni mad lazim kalimi musaqqal. Bacanya 6 harakat. Nah, cam dia huruf mat duduk depan, belakang dia huruf bersabdu. Senang no. Huruf bersabdu. Dia sebenarnya selepasnya huruf yang dipanggil sukun asli. Sukun asli. Cuma kadang-kadang sukun asli itu tersembunyi di sebalik sabdu. Jadi dalam kih ni ada tak sukun lam jim tu? Ada. Haj. Ada jim. Cuma tersembunyi lah di sebalik sabdu tu. Maka kebanyakan tempat dia huruf mat duduk depan. Contohnya alif, lepas dia huruf bersabdu. Yang tu mat lazim kalimi musaqqal. Huruf mat duduk depan, lepas dia huruf bersabdu pada kebiasaannya. Baca 6 harakat. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna 'anna naseeban minan nar. Tebaikan ra minan nar. Sepanjang mat tu tak tebai pun, pasal sepanjang mat tu bunyi fathah lah. Na ujung tu na, ha, barulah tebai, pangkal lidah pun diangkat. Ha, no na. Jangan minan nar. Dia ambil nar siap-siap. Nar. Ujung baru masuk ra. Qala alladhi nastak. Ha. Nastak baru. Panjang. Ha. Lagi sekali. Majais munfasil. Inna kullun fiha. Lagi sekali majais munfasil. Jadi dua majais betul-betul tentu. Wow, jumpa Hamzah. Kemudiannya alif jumpa hamzah. Kedua-duanya dalam dua kalimah. Jadi 4 harakat atau 5 harakat pada kedua-dua tempat. Innallaha qad qalqalah hakama bainal ibad. Qalqalah lagi. Cuma qalqalah pertama tadi qad qalqalah sughra, qalqalah kedua qalqalah kubra, pasal di hujung kalimah yang kita waqafkan. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Ha, yang ni jaga, takut tergeliat. Tergeliat lidah kan.
1: Dia macam bersambung tu.
0: Dia bersambung. Ha, tu. Kalau dia tergeleceh sekali tu dah nak ambil balik payah track.
1: Fin nari li khazanati
0: jahannam ad'u rabbakum. Jadi dia kena berlatih betul-betul. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum.
1: Kalau matikan dekat tu Ustaz, kalau fin nari li khazanah,
0: tak elok.
1: Tak elok kan, sebab dia tengah-tengah tu.
0: Mudhaf ilaih tak boleh. Maksud dia tak sesuai. Pasal untuk penjaga kita berhenti. Kenapa habis penjaga jahannam? Yang ni malaikat Malik kan. Dan malaikat Malik lah ketua penjaga jahanam, juga malaikat-malaikat lain al-a'wan yang zabaniyah. Baik, jadi tak boleh berhenti tang li khazanah, untuk penjaga. Jadi tak habis makna tu, macam guru sekolah. Kita sebut guru ya.
1: Tak habis ayat ni.
0: Macam pemandu bas baru habis kan. Tiba-tiba kita kata pemandu saja. Pemandu lori, pemandu teksi.
1: Jadi kena ambil dekat rili khazanati jahannam.
0: Ha, boleh kan tu?
1: Itu pasal boleh udu'u rabbakum.
0: Kalau payah berhenti tan jahannam no. Lepas itu udu'u rabbakum yukhaffif. Yang kita nak sambung tu pasal apa? Tengok no, kalau kalam awal tu kalam orang beriman, tak apa kita sambung macam tu. Tapi kalam awal tu, dan berkata orang yang di dalam neraka bahawasanya kepada malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum. Dia tak apa cantik. Dia seolah-olah kalau kita mula tentang ud'u rabbakum tu, dia macam kalam kita. Seolah kita yang duduk dalam neraka. Itu no. Tapi kalau tak sampai boleh no. Jadi kalau siapa yang tak sampai lagi, dia baca macam ni. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. Kalau tak sampai lah betul-betul. Tapi saya harapkan kalau boleh sampai dan tak tersangkut, baca bagi habis tak apa. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ.
1: Masya-Allah.
0: Ha, yang tu lebih baiklah.
1: Kita napas tu Ustaz.
0: Kau napas sampai pula.
1: Jangan saya rasa tak lepas Ustaz.
0: Tak lepas. Kita mesti jahannam.
1: Jahannam. Ud'u rabbakum khafif, insya-Allah. Baik Ustaz, insyaAllah Ustaz, kita insya saya rasa mulakan dulu Ustaz. No?
0: Boleh,
1: saya rasa lama tak baca daripada Ustaz ni kan.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Sementara kita lagi peluang kat pendengar kita yang lain, saya rasa ada baiknya saya mulakan dulu insyaAllah.
0: Silakan.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: MasyaAllah.
1: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
0: الله.
1: وإذ يتحاجون في وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

0: الله قد حكم بين العباد.
1: الله.
0: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: الله.
0: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله. Terima kasih Ustaz Zahdi dah.
0: Sikah.
1: Jadi sama dengan saya tadi.
0: Sama kawan. Ha. Tak dengar.
1: Saya sikah Ustaz pun sikah elok.
2: Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zahdi.
0: DJ Bambam nak kita.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Itu dia pemanggil kita yang pertama dah mendengarkan bacaan sikah Ustaz noh.
1: Sikah.
2: Insya-Allah. Saya kadang baca tu Ustaz kadang tercampur-campur. Jangan-jangan tu Ustaz. Baik insya-Allah kita terima pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam.
2: Ya,
1: ini Ammar.
2: Ammar Perak. Silakan. Assalamualaikum Ammar kita.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ammar.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
1: الله

0: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
1: الله طويل.

0: الله
1: صدق الله العظيم.
2: Alhamdulillah. Allah, itu bacaan daripada Ammar Perak kita. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Dua qari dah pun mendengarkan bacaan, insyaAllah.
0: Alhamdulillah.
2: 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa talian? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Okey, situ elok yeah. lagi kalau kita patah balik untuk pendengar yang lain fayaqulud dhuafa. Cuma saya takut nanti Kak Midah patah balik tak sampai juga. Jadi yang lebih baiknya yang lebih baiknya kita patah balik fayaqulud dhuafa dan kita tidak mula dekat inna kunna lakum tab'a. Tapi Kak baca tadi okeylah. Pasal kita takut patah balik lagi tak sampai-sampai. Nah jadi panjang. Okey, toy Kak, toy. Qala alladhina istakbaru.

0: Ya Allah, minta maaf Ustaz. Astagfirullahaladzim. Banyak
1: asyik. Astagfirullahaladzim.
0: Tak apa nak boleh ayat yang lah tu. Kak Mida tak apa nak main.
2: Boleh.
1: Jadi elok kak. Allah tahniah.
2: Terima kasih Kak Mida.
0: Okey. Terima kasih Didi Amin. Terima kasih Didi Ustaz. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Mida kita. Ayat lah tu Ustaz no. Finna rili khanzan. Dia rili tu. Dia nak sebut tu.
1: Silap. Kalau kelautan tu lari lah habis.
2: Habis. Dia hujung-hujung tu. Dia bertabung.
1: Bertabung. Santu fasih. Elok.
2: InsyaAllah. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya waktu ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Kak Mah.
2: Kak Mah.
3: Masya Allah.
2: Baik. Dipersilakan Kak Mah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Mah.
3: Okey, Kak Mah tumpang belajar juga lagi.
1: Sila Kak Mah.
3: Nanti Kak Mah ada nak tanya Ustaz sikit.
1: Boleh.
2: InsyaAllah.

عشية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

0: قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: الله
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Tak komen yang mana kat mana yang perbaiki ni.
1: Elok semua, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau yeah. Kak Mah, sebab Kak Mah dikongsi-kongsi ilmu dengan sahabat-sahabat lain, konon-kononnya itulah. Ha. Kalau Kak Mah kata mat'i waktu, Kak Mah maksudnya macam mana boleh jadi mat'i waktu? Kak Mah bagi tahu macam ni, apabila tanwin yang berbaris di atas sahaja yang diwakafkan, sebab tanwin baris bawah, baris depan tak jadi makniwat kan?
1: Ya, betul.
0: Macam tu lah. Macam tu okey ke Ustaz?
1: Betul, betul Kak Mah.
0: Satu lagi macam lazim kalimah musakal, kalau Kak Mah apabila mat asli bertemu dengan huruf yang bersabdu dalam satu kalimah.
1: Mat asli bertemu dengan huruf bersabdu.
0: Huruf yang bersabdu dalam satu kalimah.
1: Yang lebih sahih sebut huruf mat bertemu.
0: Huruf mat bertemu. Okey. Huruf mat bertemu dengan huruf yang bersabdu dalam satu kalimah.
1: Yang bersabdu dalam satu kalimah. Ya.
0: Itu boleh ke?
1: Boleh, ya boleh, boleh.
0: Okey.
1: No?
0: Okey, terima kasih.
1: Sama.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sedikit juga DJ Fazil, no?
2: Ya, ya, baik.
1: Hari itu saya teringat Kak Mah ada tanya saya pasal hubungan huruf as dipanggil dalam bahasa Arab alaqatul huruf, hubungan huruf. Kalau tak silap perkataan asbabas samawat, asbab asbaba, jadi baba. Saya duk nampak ba jumpa ba. Kalau ba jumpa ba, huruf yang sama kita panggil mislain.
2: Mislain.
1: Ataupun nama lainnya mutamathilain. Cuma lah saya itu barulah teringat kata ada alif di celah tu. Jadi bukan ba jumpa ba, asbabas. Alif jumpa ba. Jadi balik pun saya duduk melengok. Alif ni. Alif adalah huruf yang keluar daripada makhraj muqaddar. Alif, waw, ya, dia huruf rongga. Dia tak ada titik tepat makhraj macam ba, macam jin, macam huruf lain. Jadi apabila huruf alif atau waw atau ya bertemu dengan ba, maka sebahagian ulama kata tidak ada apa-apa hubungan. Pasal alif dia makhraj yang dia qadarkan saja, tak dapat tunjuk titik tepat. Macam contohlah Pulau Pinang, kita boleh habang Pulau Pinang ya. Tapi makhraj lain kita boleh habang Georgetown, Lebong Tebai, Bayan Lepas. Kita boleh sebut tepat tempat dia. Jadi huruf alif waw ya apabila bertemu dengan huruf selainnya, dia tak ada hubungan apa, kata sebahagian ulama. Contohnya dalam kitab Taisirul Rahman fi Tajwidil Quran oleh Dr. Su'ad Abdul Hamid. Tak ada hubungan apa. Tapi kalau ba jumpa ba, ada hubungan. Ba jumpa jim, ba jumpa kaf, sin jumpa lam, semua ada hubungan. Kecuali bila jumpa dengan huruf alif waw ya. Wallahu a'lam.
2: Insya-Allah. Baik, kita nak terima pemanggilan berikutnya. Hebat-hebat panggil kita hari ni Ustaz.
1: Ya, ya Allah.
2: Ada yang cakap kata satgi risau nak telefon ni. Kita gagap-gagap jangan risau. Kan insya-Allah siapa yang orang kata betul hari ni insya-Allah dapat orang kata peringatkan bacaan. Kita panggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kak T. Kak T. Dari Tasik Cempedak.
2: Silakan Kak T.
3: Makcik Titi.
2: Makcik Titi. Silakan
3: Abang Makcik Titi.
2: Betul-betul. Makcik Titi.
1: Titi lah TikTok.
2: Teratai Tasik.
1: Jangan TikTok lah.
2: Okey, baik. Silakan Makcik Titi.
3: InsyaAllah. Terima kasih Abang Bam.
2: Baik.
3: Ketak angkat ke ni? Baru lepas hujan Ustaz.
1: Sana hujan lah.
2: Lepas kita hujan lah. Lepas hujan suara sejuk Ustaz. Baca bersyuk ni.
1: Suara lemak elok ni insyaAllah.
2: Silakan Makcik Titi.
3: Ketak lah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: الله.
3: ويوم تقوم الساعة أدن ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
1: آه طيب.
3: وإذ يتحدث

0: العذاب.
1: ما شاء الله تدي بارك الله فيك.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. Saya sangat baik. Alhamdulillah sama-sama.
2: Baik.
0: Terima kasih
3: Abang Bam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, itu dia bacaan daripada Makcik Didi kita. Baik, insyaAllah kita buka lagi peluang untuk anda yang nak memperdengarkan bacaan 04207389. InsyaAllah saya kita teruskan sana.
1: Boleh.
3: Dengan pemanggil yang ke-6 untuk waktu ini. Assalamualaikum. Siapa di talian?
0: Waalaikumsalam.
3: InsyaAllah. Siapa di talian ni?
1: Puan Siti.
3: Puan Siti?
1: Ya.
0: Betul.
3: Oh, Puan Siti, masya-Allah.
1: Puan Siti. Dia salam memang eh tu Puan Siti sekali.
3: Baik, insya-Allah.
1: Sedap, Allah taala. Silakan Puan Siti.
3: Silakan Puan Siti. Baik, salam warahmatullah.
0: Saya baca nah.
1: Sila Puan Siti noh, silakan.

الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

0: الله قد حكم.
1: الله. Terputih pula. Allahu akbar. Jadi insyaallah
2: tengah-tengah dah
1: nak. Itu dah nak habis dah tu. Tapi insyaallah mungkin Puan Siti kita boleh buat panggilan semula insyaallah. Baik, kita dengar pemanggil berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Insya Allah. Siapa talian?
3: Kesalah.
1: Ya, siapa talian ni?
2: Mak Ngah.
1: Mak Ngah. Ya, saya lama tak dengar pemanggil tahsin Quran Ustaz. Tak buat macam tu kan. Baik Mak Ngah. Silakan Mak Ngah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rezeki kat jenis.
1: Alhamdulillah. Puan Siti terputih rezeki Mak Ngah kita. Kan. Baik. InsyaAllah silakan Mak Ngah.
3: Okey, Mak Ngah cuba.
2: Silakan Mak Ngah no, insyaAllah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masyaallah.
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
2: الله
3: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
2: وإذ يتحاجون

0: ada.
1: Allah tu eh.
0: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِقَذَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ.
1: Allahu Akbar.
2: Terima kasih Mak Ngah.
0: Terima kasih
1: banyak
0: Ustaz. Terima kasih
1: Bapak. Assalamualaikum
2: warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Hebat memanggil kita dah pun mendengarkan bacaan. Jadi insya-Allah kita buka peluang lagi untuk anda. Kita terima pemanggil yang ke 8.
1: Ya, 8. Ha.
2: Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum. DJ
1: Zah Ustaz. Waalaikumsalam. Makcik Azizah.
2: Alhamdulillah Makcik Azizah. Pajak song.
1: Bukan.
3: Ya, Ustaz.
1: Betul.
2: Ha, pajak song.
1: Song, ha, pajak song. Ha. Sila wajib, sila.
2: Baik, silakan. Ha, Cik Izzah kita.
3: Ya, terima kasih, DJ.
1: Ha, sama-sama. Sama-sama.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ha.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ha.
3: Wa iyyaka
1: النار يعرضون
3: النار
1: يعرضون عليها ayat 46 surah Ghafir.
3: النار يعرضون.
1: Ha, betul?
3: Okey.
2: Ustaz, sebelum tu Cik Izzah minta slow sikit radio tu, Ustaz dengar tak jelas. Boleh lah.
3: Okey,
2: okay, baik, silakan.

0: Hmm, nasiban tak apa cantik pun dia tu tapi tak apa boleh.
1: Cantik.
0: Makcik dapat tak sampai tak apa ambil balik. Fahal antum
1: antum
0: fahal fahal antum.

0: boleh dapat apa boleh boleh bunyi elok. Ha boleh ha.
1: Walallazina takbaru inna kullum fiha.
0: Ha.
1: Inna Allah qad hakama bainal ibad.
0: Ha elok.
1: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ
0: فِن فِن نَتُ فِن نَفَا بَغِي أَدَا هَمَس
1: فِن فِن
0: هَا فِن فِن
1: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِعْبِلِ
2: Tak apa, pelan-pelan, pelan-pelan, Encik Zah.
1: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ
0: Ni kodang. Jadi dah. Kena detik. Ha, yang tu memang dia dia kena cermat. Okey. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum. Ha.
1: Ha,
0: terima kasih Ustaz. Ha, cuba tengok noh.
1: Ya, ya, ya. وقال الذين في النار قد زنتي
0: tiga lah kita bagi sampai 7 kali. Tu 3 kali lah. Okey.
1: Innar qad zanati.
0: Really kena dapat kat really tu 4 lah. Makcik kena bagi jelas ni. Makcik kena jelas finna really kena dapat really khazanati.
1: Really khazanati.
0: Ha. Ha, percubaan kelima.
1: Inna rilli.
0: Ah, dah, dah. Rili, rili ya. Ha.
1: Rili ya.
0: Rili khazanati jahannam ad'u.
1: Inna rilli
0: khazanati jahannam ad'u. Sekali, sekali. Sekali, cuba tengok. Sekali. Okey, buat macam relax tak? Okey, percubaan ketujuh. Bismillah. Bismillah, boleh, boleh, boleh. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم.
0: Semua eloklah, cuma terpanjang lagi. Tapi tak apa, makcik terus terus. Makcik pun baik nanti di di ni rumah lah, no?
1: Ya, ya.
0: Okey, ud'u rabbakum.
1: Udu'u rabbakum yukafif anna yawman minal azab.
2: Alhamdulillah. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim.
2: InsyaAllah. Alhamdulillah.
0: Tak ada apa, Cik. Sikit ya.
2: Alhamdulillah. Masih di sana.
1: Assalamualaikum
0: Ustaz
1: dan DJ
0: Babam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil kita yang ke-8 Ustaz. InsyaAllah kita buka lagi peluang mungkin yang terakhir insyaAllah.
0: Ya.
2: Yang nak memperdengarkan bacaan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Ustaz. Saya sambung tadi.
0: Assalamualaikum.
3: Tergendala.
0: Tergendala.
2: Positif. Baik, baik,
0: positif kita. Positif ambil balik ayat 48. Qala alladhina istakbaru.
3: In.
0: Ha, betul ambil balik apa dah awal ayat tu kan?
3: Oh.

0: Hello.
1: Inna Allah qad hakama bainal ibad.

0: ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: الله
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله. Itu dia Puan Siti, kita penutup insyaAllah. Untuk hari ini alhamdulillah Ustaz, kira 8 pemanggil yang dah pun memperingatkan bacaan Ustaz. Jadi kalau kita tengok ayat 48 hingga 49 tu kan, ayat yang agak ni sekarang. Jadi kalau tengok Ustaz bacaan pemanggil kita hari ini, macam mana Ustaz, mungkin ada Ustaz nak tengok sikit ke dari segi sudut bacaan pada hari ini Ustaz?
1: Bacaan alhamdulillah semua elok. Cuma bila ayat yang sukar tu, memang kita kena ulang banyak kali lah. Sampai kalau boleh kita lancak, selancak-lancaknya, no? InsyaAllah. Yang lain nampak elok lah, alhamdulillah, no?
2: Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita dah sampai di penghujung. Mungkin nak bagi satu lagi ke Ustaz? Kita dah lebih kurang dalam 3 minit lagi Ustaz.
1: Kalau boleh
2: InsyaAllah kita, kita bagi penutup lah, penutup. InsyaAllah panggil kita yang terakhir. Assalamualaikum, sampai talian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Kak Jah.
2: Kak Jah, alhamdulillah Kak Jah, rezeki Kak Jah.
1: Rezeki tidak salah alamat, insyaAllah.
3: Tidak bertahan kalangan
1: hujan. Alhamdulillah. Sila Kak Jah terus, insyaAllah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: boleh boleh.
1: Yukhaffif anna.
0: Yukhaffif anna yawman minal azab.
2: Sadaqallahul azim.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Jana.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz ni.
1: Sama-sama.
0: DJ apa ni?
3: Baik. Ya, saya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah Ustaz. 9 pendengar kita dan pendengar bacaan Ustaz. Baik, insyaAllah Ustaz. Yeah. Untuk pertemuan kita untuk Ustaz, sikit doa Ustaz insyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu teman kami di dunia. Ya Allah, juga teman kami di alam barzakh. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pembela kami di akhirat kelak. Ya Allah.
3: Amin.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami, ya Allah, hati-hati yang rindu kepada Al-Quran. Ya Allah, ingin membacanya pada ketika yang Engkau lapangkan untuk kami. Ya Allah, dan pada ketika yang kami mencari ruang untuk membacanya. Ya Allah, ya Allah, lahirkan daripada generasi kami. Ya Allah, generasi yang mencintai kalam-Mu dan menjunjung tinggi kalam Nabi-Mu. وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين
3: آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz Hanif Azmi bin Hashim Al-Hafiz untuk berkongsian pada hari ini ruangan tafsir Al-Quran. Terima kasih untuk yang terus menonton kami di ruangan media sosial Metro FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mujarab FM, sekalinya untukmu.
1: Palestin pasti akan merdeka. #MujarabFM bersama Palestin.
0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha?
3: Itu bubur.
2: Itu lain.
3: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Selamat petang. Salam Jumaat. Salam Saidul Ayam. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Crew. Waktu ini cute teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Okey, tadi terima kasih juga untuk Bam yang dah pun teman anda dalam Tahsin Al-Quran untuk minggu ini bersama-sama dengan Ustaz Hanif. Dan Alhamdulillah kalau anda yang mungkin dah pun sempurnakan bacaan anda kan, sama-sama mengikuti ruangan ini. Kalau terlepas jangan risau, seperti biasa temu janji anda dalam Tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat bermula jam 3 petang. Okey, kalau tadi terlepas, nak ikuti juga macam mana cara sebutan, taranumnya kan, apa yang terbaik, boleh ikuti semula siarannya di platform media sosial Facebook kami. Okey, dan untuk jam ini, Q juga akan terus teman anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini dan antara lagu-lagu yang menanti untuk jam ini.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: bersama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita baru stream versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Tapi kalau merajuk ni, ajak mai dengar lah Mutiara FM lah, sebab kami sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Tapi kalau tak percaya lagi, lain ni kita ada upgrade geng. Dekat mungkin di rumah anda ada Astro ataupun ada perkhidmatan Astro tu, boleh juga dengarkan radio-radio RTM. Antaranya yang telah pun dibawakan kepada anda di saluran 869, ada National FM, Sabah V juga di situ, 870 YFM dengan 871, Tracks FM 872, 873 ada Minal FM, 874 ada IFM dan juga Ashik FM pada channel 875. Selain pada itu, ada juga saluran-saluran baru yang ditambah melalui perkhidmatan Astro anda, antaranya saluran Sukan Plus dan juga ada Best ataupun saluran Berita Ehwal Semasa. Saluran di situ disediakan khas untuk anda yang mana nak ikuti rancangan-rancangan terbaik di RTM. Kalau nak lebih mudah, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, pukul 4.30 minit petang nanti, seperti biasa kita bawakan kepada anda Warta Mutiara Perkembangan Terkini Negeri Pulau Pinang. Lain dulu 14 dengan Berdua Bersatu. Terus layan Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Petani dan pesawah di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri berjumlah RM500. Ia melibatkan peruntukan berjumlah lebih RM3 juta yang bakal memanfaatkan lebih 6,000 golongan itu. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, bantuan sara hidup ini bagi menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Penubuhan loji perintis jagung bijian di pusat ini merupakan langkah penting dalam membangunkan rantaian nilai jagung tempatan. Inisiatif ini berpotensi mengurangkan ketergantungan negara terhadap import jagung bijian bagi industri makanan ternakan, sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara.
1: Chow Kon Yeow. Beliau berkata demikian semasa sidang media di lawatan kerja di Mardi, Kepala Batas. Ini pula, Jabatan Custom Diraja Malaysia, JKDM Pulau Pinang berjaya merampas 8,15 juta batang rokok putih tidak berkastam di Pelabuhan Kelang hasil pemeriksaan ke atas sebuah kontena. Pengarah JKDM Pulau Pinang, Hasbullah Dain berkata, unit siasatan dari bahagian penguatkuasaan telah menyerbu sebuah kontena yang mengikrarkan membawa kain

0: sesuai isu panas jasmasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif Lensa Media. Isnin lalu bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 pun berakhir. Lihat saja ketika perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina. Kedai mamak dan kompleks sukan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP penuh sesak dengan kehadiran dan sorakan peminat. Mutiara FM pun turut tidak ketinggalan turun padang. Barisan DJ menyantuni ribuan peminat dan pendengar dan memeriahkan suasana di kompleks sukan MBSP. Pelbagai program menarik dianjurkan menjelang acara sepak mula pukul 3 pagi dengan deretan hadiah disediakan. Walaupun kita sekadar menjadi penonton skrin gergasi, timbul satu usikan dan impian besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi turut menyuarakan hasrat agar Malaysia suatu hari nanti mampu menjadi tuan rumah dan bertanding di pentas Piala Dunia. Isunya sekarang, sejauh manakah realiti bola sepak kita mampu terbang setinggi impian itu? Hari ini, kita bukan sahaja bercakap tentang impian global, tetapi bagaimana kita merealisasikannya di Pulau Pinang. Daripada pembangunan modal insan bola sepak Harimau Kumbang hinggalah kepada perkembangan ekonomi digital dan isu komuniti setempat sepanjang minggu ini. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita minggu ini yang bertajuk Keseimbangan dalam Kemajuan.

Saudara, bila sebut tentang Piala Dunia, fikiran kita pasti tertumpu kepada kualiti pemain bintang antarabangsa. Kali ini selayaknya kita melihat daripada situasi bakat anak tempatan. Bagaimana dengan pembangunan bola sepak di peringkat negeri, khususnya skuad Harimau Kumbang kita? Kita tahu Penang FC sedang bersiap sedia untuk saingan Liga Malaysia musim baharu dengan perancangan kit yang dinamik. Namun, ulasan yang adil memerlukan kita melihat ke akar umbi. Baru-baru ini, peminat sukan dikejutkan dengan isu ketiadaan pasukan bola sepak lelaki Pulau Pinang dalam temasya Sukan Sukma 2026. Semuanya akibat masalah pentadbiran, ketidaksediaan pemain dan ketidakpatuhan garis masa pendaftaran. Ini satu isyarat jelas. Daripada segi infrastruktur, Pulau Pinang mempunyai kemudahan yang baik. Tetapi daripada segi modal insan dan pengurusan tadbir urus, bakat muda masih ada kelonggaran yang perlu diperbaiki. Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang, FAP dan agensi berkaitan tidak boleh lagi berpeluk tubuh. Kita tidak boleh mengharapkan keajaiban di peringkat kebangsaan jika ekosistem pembangunan bakat muda di peringkat negeri masih bergelut dengan isu teknikal. Sambil kita memuji usaha Penang FC membawa masuk pemain berpengalaman, kritikan membina ini harus dijadikan lonjakan agar pelaburan terhadap Akademi Bola Sepak Tempatan diperkasakan. Hakikatnya perlu difikirkan, impian Piala Dunia bermula dari padang-padang kecil di negeri kita sendiri. Beralih ke agenda pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sepanjang minggu ini, Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Heng Mui Lai menegaskan komitmen penuh untuk mencapai sasaran transaksi tanpa tunai atau nir tunai 100% dalam masa terdekat. Ia akan melibatkan 24 jabatan dan agensi negeri. Langkah digitalisasi ini sememangnya bagus, efisien dan meletakkan Pulau Pinang sebagai negeri pintar serta terkehadapan. Malah pujian harus diberikan atas usaha kerajaan menjalankan kajian kepuasan pengguna. Namun, kita tidak boleh menutup mata kepada realiti di luar sana. Bagi makcik dan pakcik yang berniaga di pasar awam atau warga emas di seberang perai, peralihan drastik sebegini boleh mencetuskan kejutan digital. Adakah semua lapisan masyarakat sudah mempunyai literasi teknologi yang cukup? Sokongan moral dan latihan di lapangan daripada pihak berkuasa tempatan PBT amat dituntut agar pemodenan ini bersifat inklusif, memajukan negeri tanpa meminggirkan golongan marhain. Seterusnya, kita kupas isu yang dekat dengan kehidupan seharian kita. Setiap kali hujung minggu dan cuti umum, Pulau Pinang sering menerima lambakan pelancong yang luar biasa. Situasi itu sangat bagus untuk ekonomi peniaga tempatan. Pantai-pantai indah dikunjungi, kedai nasi kandar laku keras dan kafe-kafe hipster di Georgetown sentiasa penuh. Tetapi bagi warga lokal dan penduduk negeri ini, ada harga yang perlu dibayar, iaitu kesesakan lalu lintas kronik. Ini terutamanya di kawasan tumpuan pelancong, selain isu kekurangan tempat letak kereta. Komuniti setempat mula menyuarakan pandangan bahawa penguatkuasaan dan penyusunan trafik perlu lebih fleksibel, terutamanya pada waktu puncak hujung minggu. Benar, kita mahu pelancong datang membawa rezeki, tetapi pada masa sama, keselesaan penduduk tempatan untuk keluar membeli barangan dapur juga tidak harus dikorbankan. Ini isu komuniti yang ringkas tetapi amat mempengaruhi emosi harian rakyat. Saudara, mendengar denyut nadi Pulau Pinang minggu ini mengajar kita satu perkara. Kemajuan sejati memerlukan keseimbangan. Sama ada dalam memburu kecemerlangan sukan bertaraf dunia, mengejar KPI ekonomi digital maupun menguruskan keharmonian komuniti setempat. Mengulas secara adil bukan bermakna kita menolak usaha murni kerajaan negeri. Ini adalah usaha kita sebagai mata dan telinga masyarakat untuk memastikan setiap suara daripada anak muda yang mahu bermain bola, peniaga kecil di pasar, sehinggalah kepada pemandu yang tersangkut dalam kesesakan jalan raya. Semuanya didengari dengan saksama. Semoga Pulau Pinang terus gemilang di padang sukan dan aman dalam kehidupan seharian. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Sebab tu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya Allah.
2: Palestin pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestin.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Bila bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen, laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka kaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sedia ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semua mula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengenai ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilangki kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
4: Terima kasih kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi kutuman anda waktu ini macam biasa geng. Dalam petang kru sehingga pukul 8 malam nanti. Dah masuk jam terbaru ni juga selepas kita ikuti utama 5 petang tadi. Sekarang ni macam biasa kita juga dah bersiap sedia untuk...
5: Base on
4: yes,
5: air.
4: Base on air kita hari ni sebabkan Q esok ni ada banyak event. Lepas tu ada juga sahabat yang akan mendirikan rumah tangga. Nak kena pergilah tu. Wajib kalau tidak merajuk dia, tuan-tuan. Jadi hari ni nak mencari juga pakaian. Bukan untuk Q sebab yang Q punya dah ada. Nak cari untuk orang rumah lah. Dan juga untuk anda semua di luar sana. Dan hari ni kita bawakan dalam ruangan Base on air. Bukan kaleng-kaleng, bukan besia-besia. Pakaian muslimah. Sebab bila pakaian muslimah ni kadang ada yang bagi tahu. Orang rumah Q pun bagi tahu juga. Dia kata susah lah abang nak cari kat mana ni kan. Tapi hari ni kita bawakan insan yang tepat, Dr. Awatif Ahmad. Hello, assalamualaikum.
6: Hello, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, itu dia nampak. Hari ni kita bawa owner tu kan. Okay, so kita nak tahu juga Atif Design ni. Kalau ikutkan saya di media sosial tu pernah nampak, pernah lalu dekat saya punya FYP tu. Banyak juga yang berkenan kalau dalam kalangan orang rumah dan juga dalam kalangan tempat kerja ni. Doktor mungkin boleh kongsikan dengan kami. Orang kata apa, Awatif Design ni memang start di Pulau Pinang ke dan ada cawangannya di mana tu?
6: Okey, Awatif Design ni base memang di Pulau Pinang, perai okay. Pulau Pinang. Oh. Kita punya bangunan kat tepi Pacific Mega Mall. Bangunan warna purple, memang dua lot dekat situ. Jadi base kita memang di Pulau Pinang, tapi untuk dapatkan t-shirt Awatif Design ni kita ada di TikTok, Facebook, Instagram. Jadi boleh dapatkan dekat web juga.
4: Okey, baik. Sekejap lagi kita nak pergi ke media sosial dan juga web Awatif Design ni. Tapi kita nak tahu juga doktor, dalam design-design yang ada ni semuanya memang disediakan, orang kata original daripada Awatif Design ke, ataupun ada juga yang dia kata terinspirasi daripada yang lain-lain juga ke?
6: Alhamdulillah setakat ni Awatif Design memang ada lebih daripada 10,000 punya design. Yep. Dan design tu memang daripada Awatif Design sendiri. Kami memang ada pereka sendiri dan kita custom untuk Awatif Design sahaja.
4: Baik, memang eksklusif lah, tak dapat tempat lain. Kalau nak tengok memang tu, sebab kalau saya biasalah lalu dekat area seberang Prai tu, area Batu West tu, nak pergi lajak pergi ke orang kata pantai Bosih tu, memang nampak dah signboard besar-besar tu. Betul sebelah kiri
6: tu? Alhamdulillah.
4: So kira menjadi tu, dia punya signboard. Okay, kalau yang nak buat tempahan, mungkin kalau saya tengok kat sini, bukan saja pakaian muslimah, ada juga men kurta pun ada juga kan?
6: Betul, kita ada juga untuk lelaki, kita ada kurta dan kita ada juga shawl dan ada juga tudung. Tapi kita punya fokus utama adalah t-shirt dan jersey muslimah lah. Dan kalau untuk pengetahuan, kami punya t-shirt dan jersey muslimah ni dia bukan sekadar patuh syariah, tapi dia selesa dan juga menambahkan gaya kepada wanita-wanita muslimah di luar sana.
4: Wah, kan, bukan orang kata pakai tu nampak besia-besia je. Tidak, hari ni kalau saya scroll dekat media sosial dan juga ke website sekarang ni, memang desainnya tu orang kata modern, contemporary dan juga sesuai untuk bawa pergi ke mana-mana sekali pun.
6: Ya, betul, boleh pakai kenduri, boleh pakai jalan-jalan, boleh pakai bekerja. Yes. Dan kita setakat ni kita rasa lebih daripada 1 juta muslimah dah memperagakan t-shirt muslimah
4: Awatif
6: Design ni.
4: Alhamdulillah. Okey, tapi kiranya yang perlu kita banggakan sebab ini usahawan Pulau Pinang. Jadi kita sama-sama support. Dan lepas ni kalau mungkin ada lagi yang di luar sana, tak tahu lagi doktor, mana nak pergi media sosial ke ataupun website, mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita petang ni.
6: Okey, kalau di website kita ada Awatif Design juga. Di Facebook Awatif Design. Right. Dan di TikTok HQ Awatif Design. dan di IG Ati Design.
4: Wah,
6: boleh je tarik Ati Design t-shirt muslimah, t-shirt muslimah Ati Design, insyaAllah akan dapat kita punya media sosial kita lah.
4: Kalau di TikTok tu kerap juga buat live ke, Doktor?
6: Setakat ni kita ada 18 jam di TikTok untuk live. Dan biasanya siapa-siapa yang beli dekat TikTok live ni memang voucher terlalu banyak. Dan memang customer memang sukalah dekat TikTok Ati Design ni. Boleh tanya macam-macam soalan, boleh tengok zoom in dia punya design tu dengan lebih tepat lah.
4: Yeah, sebab kalau dekat macam Doktor katalah voucher banyak, lepas tu time flash sale dia tu, kat situ lah paling orang kata dinanti-nanti kan, peluang-peluang untuk anda semua nak rebut dengan harga yang terbaik kan. Okay, apa pun kita doakan semoga Dr. Awatif Ahmad bersama dengan Atif Design terus sukses dan terus menjadi satu jenama yang dibanggakan bukan saja di Pulau Pinang tapi juga di Malaysia, insyaAllah. Okay, Doktor?
6: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak juga.
4: Yes, alright. Kalau anda nak dapatkan baju muslimah, baju-baju yang selesa, terus ke media sosial Atif Design ataupun ke portal atifdesign.my. Okay, sekejap lagi akan terus sambung untuk kongsikan kepada anda info-info terkini dan nak tahu apa cerita untuk Khalid Check kita sekejap lagi. Terus stay tune bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus simpan melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan untuk anda, jangan lupa terus kekal setia juga bersama dengan kami di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Masih lagi cue teman anda waktu ini dalam petang kru sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okey, dah masuk jam terbaru tadi, kita dah pun bawakan kepada anda Biz On Air, usahawan-usahawan tempatan kita. Kita kongsikan apa yang istimewanya berkenaan dengan perniagaan mereka. Kalau anda nak turut serta, boleh juga hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Dan untuk jam ini juga, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Ada juga yang tak sabar untuk Khalid Chat. Saat lagi kita buka cerita apa yang kita akan bawakan untuk anda hari ini. Tapi ini antara lagu-lagu yang menarik.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Kerana setiap kisah ada yang menang.
2: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup masak, saya tahu benda ni dah sampai.
3: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
4: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama out lah.
5: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Yezawadabawiyaki. Masa lagi kat sini teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Dah pun 5.36 minit petang sekarang ni. Untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Ada kawasan-kawasan yang hujan. Kalau ikutkan di Jalan Burma ni pun, daripada tengah hari tadi, dia main renyai-renyai tu. Abang kata orang kan, kusangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari tadi. Membawa lah ke petang ni pun. Okey, apa pun untuk anda semua, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, khususnya yang sedang menggunakan jalan raya sekarang ni, memandu ataupun menunggang motosikal. Alright, dan untuk petang ni gang, semangatnya sebab apa? Semalam sempatlah Q pun join juga untuk saksikan bagaimana semangat kita bersama-sama. Tamasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dah pun buka tirai semalam 23 Julai sehinggalah 2 Ogos nanti, dengan 59 atlet Malaysia yang akan bertarung untuk memburu kejayaan, memburu pingat emas. InsyaAllah kita doakan bersama kan. Tapi hari ni dalam ruangan Ralik Check kita geng, macam biasa lah
1: Ralik Check.
0: Sekejap lagi kita akan perincikan berkenaan dengan kontijen Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tapi kita nak tanya juga untuk anda lah, ingat lagi tak yang mana mungkin waktu bersekolah dulu aktif sukan. Dia kadang-kadang tak aktif pun tak apa, tapi mungkin pernah join ataupun pernah sertai sukan. Dia wajib sertai waktu tu nak dapatkan markah koko ke kan. Boleh kongsikan dengan QQ, nak tahu apa sukan yang anda sertai waktu sekolah dulu. Boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun yang nak telefon kami pun boleh 04-2107-389. Jom kita nak terus bersemangat bersama dengan kontijen Malaysia yang berjuang. Ada 59 atlet, 5 emas yang disasarkan. Jom sama-sama kita gemuruh suara. Terus kekal bersama kami dalam Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Kita berada straight Fabi Aisyah dengan Rumah Singgah. Tapi kalau singgah ke frekuensi kami, jangan pernah singgah saja. Terus kekal sepanjang masa tau. Boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Klik ataupun terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiara FM. Okey, dan macam biasa kan, petang-petang ni untuk anda yang mungkin dalam perjalanan nak pulang ke kan, kita nak sembang-sembang lah juga. Berkenaan dengan Sukan Commonwealth 2026 yang dah pun buka tirai, kita tahu semalam 23 Julai ataupun malam tadi lah lebih tepat lagi kan, sudah pun kita bawakan kepada anda paparannya di Sukan Plus, siaran langsung perkembangan terkini bersama dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, yang mana pembawa jalur gemilang untuk kali ini adalah jago lompat jauh para kita, iaitu Datuk Abdul Latif Romli. Ya, semalam tu segak kan, berbaju batik semua tu bagus dia, semua tertib je mengibarkan jalur gemilang. Tambah-tambah dalam bulan kebangsaan kita yang hampir tiba, bulan Ogos tak lama lagi, kita harapkan ia terus membakar semangat kita. Okey, tapi yang pastinya petang ini dalam Ralik Chat Q nak tanya juga kepada anda lah, ingat lagi tak antara sukan yang anda sertai waktu sekolah dulu? Ini antara kiriman yang Q terima di ruangan WhatsApp daripada sahabat kita, Syuhaida. Syuhaida kata kat sini, "Assalamualaikum Q, masih lagi solo ya, mana Amin?" Ah, itulah tu, nanti kita bawa Amin lah lepas dia dah settle semua benda dah. Katanya kat sini, sukan yang saya sertai dulu waktu sekolah adalah sukan catur. Dan kenapa saya pilih catur? Sebab saya tak suka berpanah-panah tengah padang tu, duduk dalam persekaan ke dewan ke setiap cikgu panggil tu, saya join lah, tenang je, kulit pun tak sunburn. Yang penting markah kukur tetap penuh. Bijak tak tadi saya? Bijak, awak ni lebih kepada Puteri Lilin lah saya rasa kan, sebab dia tak mau keluar, dia tengok nanti. Tak apa, ini langkah yang selamat. Untunglah dekat sekolah awak dulu ada sukan catur, kalau macam saya dulu tak ada. Kalau tidak, kalau saya tu, saya dah join dah. Tak apalah, apakan daya kan, itu yang gelap sikit tu. Tapi yang pasti pastinya untuk ini pula kiriman daripada Muhaimin, kata kat sini, "Assalamualaikum petang kru, dulu Abang Min pun pulun habis main sepak takraw wakil sekolah tau, tiap-tiap petang confirm lepak gelanggang. Sebab apa? Sebab masa tu rasa macam macho sangat bila dapat lipat bola depan kawan-kawan kelas sebelah." Dia rasa macam hero lah kejap. "Lah ni nak angkat kaki pun dah lenguh, banting tulang kerja je lah." Okey, apa pun bang, ialah semangat waktu dulu kan, kalau boleh dipraktikkan, jadikan sebagai amalan kan. Tak yalah lipat-lipat pun tak apa, janji modo aktif selalu sikit tu pun okey insyaAllah kan. Terima kasih Abang Muhaimin kita yang kongsikan dulu main sepak takraw, dahsyat kan. Ada tak sahabat-sahabat kita yang sertai sukan-sukan yang gimnastik ke kan? Sebab gimnastik antara sukan yang dipertandingkan untuk kali ini. Ada juga yang mungkin dulu pandai berenang lah. Dia bukan kata berenang dekat ni lah, dekat ban lah, dekat mana-mana tempat apa, lempak dia dah jadi. Kongsikan, mungkin bukan anda, sahabat anda yang ada sertai sukan waktu sekolah dulu, kongsikan dengan Q sekarang di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Q nak dengar cerita anda. Okey, lain dulu, ini dia. Kalau tadi dah daripada sungai, kita pergi ke pokok pula, pohon-pohon lah. Rendang tak berbuah, Datuk Hatan. Terus layan Petang Crew. We'll be right back.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklum. Cuma lanjut.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak.
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sekejap lagi kita ada teka cara nyanyi. Mungkin lagu Abang Masdi tu juga yang kita masukkan. So anda kena get ready. Sebab apa? Dalam teka cara nyanyi, lagu-lagu yang mana Tiara akan sumbangkan lah kan, dengan versinya tersendiri. Kalau anda power, boleh kongsikan jawapan anda. Sekejap lagi kita akan ketahui apa lagu yang Tiara akan nyanyi. Tapi sekarang ni masih lagi kita jangan duk kalit dengan Pat Len, kalit dengan kami je. Sebab kita ada sembang lagi berkenaan dengan Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Kalau ikutkan kali ini, kita ada menyediakan paparan untuk anda perkembangannya melalui saluran Sukan Plus. Nak tahu lebih lanjut, terus ke platform media sosial Sukan RTM. Okey, sekarang ni sebab pasal Sukan Commonwealth juga, pastinya mengimbau kembali kenangan kita waktu sekolah dulu kan. Itu mungkin menjadi titik kita untuk mula career ataupun mulakan semangat nak bersukan tu. Ada juga yang jadikan sukan ni career kan, jadi atlet. Bagus tu. So saya nak tanya dekat anda, apa aktiviti ataupun apa sukan yang pertama anda sertai ataupun pernah anda sertai? Bukanlah pertama, tapi pernah anda sertai waktu sekolah dulu. Ini pilihan daripada Azrin. Azrin kata kat sini, kalau sebut waktu sukan sekolah dulu, saya dulu pantang undur, terus saya daftar bola jaring. Kenapa? Sebab kawan-kawan rapat satu geng, semua duk masuk, jadi saya pun ikut sekali lah. Kononnya nak sehidup semati. Tapi jujur cakap, saya banyak jadi pemain simpanan je kat tepi padang sambil makan kopok. Janji hujung tahun dapat CJ sukan. Rindu betul zaman tu. Okay, awak training, awak pergi kan. Lepas tu pergi join member-member semua. Tapi jadi super sub pun okay jugalah kan. Kalau awak masuk tu, awak menjaringkan gol, alhamdulillah lah. Okay, ini pula daripada Norman. Katanya kat sini, assalamualaikum Q. Untuk saya, kalau bagi acara pecut ke apa semua, insyaAllah saya dulu apa saja acara yang ada dekat dalam sukan tu, saya join. Sebab apa? Tak mau masuk kelas. Jangan macam tu awak ni. Norman kata kat sini, saya pernah menang wakil sekolah untuk acara relay. 4x100 pernah, 5 kilo pun pernah. 5 kilo eh? Oh, itu kira macam long distance-nya eh. Oh, dahsyat dia ni. Okay, pun ada juga kiriman daripada Zainatul ni pun sama juga. Saya kalau dulu waktu sekolah memang wakil daerah dan juga wakil negeri untuk acara pecut Q 100 meter. Alhamdulillah, sekarang ni anak dah mengikut jejak dah. Oh, bagus lah awak. Okay, awak training kat rumah lah kalau macam tu, atas treadmill dengan anak tu. 100 meter laju tu kan. Okay, apapun, untuk anda yang bersukan, tahniah. Harapnya terus berkekalan kan sampai hari ni. Aktifkan, amalkan gaya hidup yang sihat dan aktifkan juga diri kita bersama-sama. Semoga mungkin kita bukan saja menghidupkan budaya sukan dalam kalangan masyarakat kita, tapi juga memberikan manfaat kepada tubuh badan kita. Itu yang paling baik. Tapi sekarang ni kita juga nak mengaktifkan anda untuk Tegak Tiara.

Kadang boleh, kadang tak boleh. Sekejap lagi kita nak ketahui lagu apa agaknya yang Tiara akan bawakan untuk kita semua hari ni, okay? Dan ada pengumuman penting yang aku nak kongsikan dengan anda. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM sekalinya untuk

rasa stream slam dengan entah mengapa. Tapi entah mengapa lah petang ni kan, rasa macam redup je, sejuk je kan. Memang sebab hujan lah tu gamaknya kan. Tapi apa sahaja, untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan Q Waktu ini. Boleh stream kami juga seperti biasa di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan masih lagi Q teman anda sehingga pukul 8 malam dengan lagu-lagu terbaik. Dan juga sekarang ni ramai juga yang ternanti-nanti. Semalam dia tanya Q, apa pengumuman tu nak beritahu? Tunggu dulu. Sebab kita ni tengah bersiap sedia untuk macam biasa tuan-tuan. Waktu ini jangan

0: berharga.
1: Ya, cinta berharga. Okey, apa agaknya lagu tu? Ini hari kita praktis sama-sama sebab minggu depan kita dah boleh untuk meneka dengan jawapannya sekali. Okey, pastikan anda hantarkan jawapan anda sekarang ke ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Kongsikan nama artis ataupun nama penyanyinya tu dan juga tajuk lagu yang sebenar yang terpantas kita nak cari untuk minggu depan. Ada hadiah. Alright, kita layan dulu. Alamak daripada Rizky Fabian, terus layan petang.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kerana setiap kisah ada yang menang.
2: Duk penjara ni ada dua yang patah untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah hampat.
3: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan

0: dan apa yang kita cakap tu Allah akan uji kita balik.
1: Ha, semua dia ni apa kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni. Tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
2: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik ataupun dengarkan kami juga di frekuensi 95.7 ataupun 93.9. Waktu ini Q masih lagi teman anda dalam Petang Crew sehinggalah pukul 8 malam nanti, geng. Kalau ikutkan sekarang ni ramai yang dah bersiap sedia dan masih lagi tertanya-tanya. Ramai dekat WhatsApp pun dah hantar kan. Tunggu sekejap, kita nak baca dulu. Tapi ada yang tanya lain ni, ada apa Q? Macam biasa kan, kita akan mulakan untuk anda dalam Teka Tiara Nyanyi. Mana pula tak keluar pula dia punya teaser tu. Sekejap kan, nak cari dulu Teka Tiara. Dah jumpa dah. Dah jumpa. Sabar ya. Maklum lelah, kita kerja seorang ni.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Naim Daniel dengan Mainan terus kami streamkan untuk anda. Dan pastinya juga masih lagi cue teman anda waktu ini dalam Petang Kru. Dan kita masih lagi, kalau tadi Mainan, ini Mainan untuk kita sama-sama petang ini. Meneka.

0: Berharga.
1: Oh yeah, cinta berharga. Ah gitu. Okay, tapi yang pastinya jawapan-jawapan anda kami nak raikan daripada sahabat kita yang hantar awal lagi ni, Abang Izam Bertam Lake Homes kepala batas. Katanya kat sini, salam Q. Saya teka iklim gerhana cinta luka. Okay, itu jawapan yang pertama paling pantas ya, pukul 6.29. Sama juga yang dihantarkan oleh Abang Isyam kita. Kata kat sini, hakikat sebuah cinta iklim. Oh, berbeza dengan Abang Izam tadi. Abang Isyam dengan Bijam lain, jawapannya pun lain. Dia kata senang sangat ni. Lepas tu dia gelak. Okey lah. Kita nak dengar pula antara pengirim kita yang ketiga lah untuk hari ni, Kak Yati Greg. Apa yang dihantarkan voice note ni? Kak Yati, apa yang nak ceritakan tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya.
2: Ni Kak Yati.
1: Ya, Kak Yati.
2: Kak rasa kan? Kak rasa lagu tu.
1: Kak rasa apa tu?
2: Lagu kumpulan Iklim.
1: Tajuknya?
2: Iklim, lagunya Hakikat Sebuah Cinta.
1: Wah, okey.
2: Hakikat Sebuah Cinta.
1: Nyanyi sikit.
2: Q.
1: Ya, saya.
2: Akak nak tanya.
1: Tanya apa tu, Kak?
2: Yang nak jawapan tu, yang untuk kumpul, untuk dapat hadiah tu, dia bertulis ke? Dia mesti bertulis ke?
1: Bagus soalan
2: atau
1: dengar.
2: Voice pun boleh.
1: Baik.
2: Mesti jawapan bertulis ke?
3: 6.30.
2: Ataupun voice
1: 6.30
2: pun boleh.
1: Ya. Setengah jam dah kantor. Okey, nantikan pada minggu hadapan kita akan maklumkan kepada anda bagaimana cara untuk anda sertai dan juga memenangi hadiah-hadiah istimewa yang kita akan berikan. Okey, dalam teka tiaran nyanyi. Baik, kita nak terus ke jawapan seterusnya daripada Kak Erin kita dari Malaya Brothers Burger. Katanya kat sini, Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Q, akak confirm. Lock jawapan tu. Okey, baik. Ini pula sama juga daripada Kak Ina Taman Arat Indah Pematang Pauh pun jawapannya sama, Hakikat Sebuah Cinta. Daripada Zuhairi. Zuhairi kata kat sini, Assalamualaikum Q. Jawapan saya slam. Kembali Terjalin. Betul tak? Okay. Tak apa Zuhairi, tunggu sekejap. Awak relax low kan. Belum lagi. Kita nak beritahu jawapan. Ini pula kiriman daripada sahabat kita. Siapa tu?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Assalamualaikum Q.
1: Ya, waalaikumsalam.
4: Saya Afizal dari Sungai Petani.
1: Ya, orang Sungai Petani, orang kampung kita. Ya.
4: Tajuk lagu Hakikat Sebuah Cinta. Kumpulan Iklim.
1: Lock jawapan tu.
4: Senang sungguh lah Tiara. Memang senang.
1: Hari tu dia bertapa bang.
4: Dia main dari, dia main oh, ayat mana pun, dia buat ceroteh mana pun. Rasa-rasa dan itulah tajuk dia.
1: Baik.
4: Hakikat Sebuah Cinta, Kumpulan Iklim.
1: Okey. Saya ingatkan abang nak menyanyi tadi. Belanjalah sikit nyanyi tu. Okey, kita nak dengar pula Tam. Apa jawapannya Tam?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat petang, Q.
1: Selamat petang, Tam. Dah masuk malam dah ni.
5: Selamat tugas untuk Q. Ya,
1: terima kasih.
5: Tam sini.
1: Ya, Tam.
5: Hari ni kami cuti, Q.
1: Oh, iya ke? Untung lawak boleh join kami. Apa tu?
5: Nak cuba jawab, Sa.
1: Apa jawapannya?
5: Kami rasa kan, lagu tu lagu daripada kumpulan Iklim.
1: Okey, tajuknya?
5: Tajuk dia, Hakikat Sebuah Cinta. Pujangga menyatakan, oh cinta berharga. Lagu tu cerita dia. Betul.
1: Saya ingin tanya Tiara. Kita bacakan dulu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Tam ya. Ini Madam Purple juga hantarkan jawapan yang sama, lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Tiara, tolong beritahu jawapan yang sebenar untuk teka Tiara nyanyi hari ni.
0: Baik, terima kasih Q. Dan terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

Ya, tanya, tanya, tanya. Betul. Ramai yang betul. Walaupun ada Zuhairi tadi hantarkan lagu daripada kumpulan Slam. Lepas tu Abang Izam awal tadi ikut. Tak salah saya. Abang Izam. Dia kata Cinta Luka. Gerhana Cinta Luka. Ya, bukan bang. Hari ini jawapannya adalah Hakikat Sebuah Cinta daripada Iklim. Okey, apapun untuk anda. Sekejap lagi dah masuk jam terbaru ni. Kita akan kongsikan juga info solat Fardu Maghrib. Dan yang tanya macam mana nak menang hadiah untuk minggu depan, kena stay tune. Nak kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Petang Crew. Okey, lain dulu The OG One Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Terus layan Petang Crew.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM.

0: Dar FM bersama Palestin.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita pada stream, habis stream dengan yang engkau mahukan. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, ada benda yang kita impikan, kita harapkan ia berlaku. Ia mungkin menjadi satu target yang besar dalam hidup kita kan. Tapi sebenarnya yang pastinya Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita kan. Mungkin apa yang kita harapkan tu sebenarnya mungkin boleh mendatangkan mudarat. Mungkin boleh juga menyebabkan kita alpa dengan dunia ni. Ada yang terbaik telah pun tersedia. Jadi syukuri apa yang kita miliki hari ini. Kalau baru-baru ni pun Q dapat, sebab tadi kita dengarkan lagu daripada Hafiz Suhaib. Sebelum ni kan Hafiz Suhaib pun dalam fasa yang kita tahu dia sunyi ataupun dia senyapkan diri daripada dunia muzik. Tapi sekarang ni dah kembali aktif, dah kembali untuk bersemangat semula. Jadi kita harapkan beliau pun terus istiqomah, terus kembali bersemangat dalam apa yang diusahakan kan. Sama juga macam kita dalam kehidupan hari ni. Mungkin hari ni hari Jumaat ni dia kata alamak Q, hari ni tak best lah, ada banyak benda yang berlaku. So Q doakan semoga anda kuat, tabah menghadapi apa juga dugaan dan juga cabaran yang anda lalui dan kembali bangkit. Itu yang kita boleh kongsikan dan kita harapkan ia berlaku dalam diri anda. Okay, dan sekejap lagi Q nak kongsikan juga untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami, berbagai perincian dan juga perkongsian Q akan terus bawakan. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 minit malam. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untuk
1: inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Dalam kehidupan kita seharian pun ada masanya kita diuji. Kita berada pada kedudukan yang bawah. Mungkin kita tidak ada pangkat yang tinggi. Mungkin kita ini pekerja biasa sahaja. Tetapi percayalah, simpang dan kona mana pun yang Allah Ta'ala aturkan kita untuk lalu, ada jawapan di penghujung kehidupan kita itu. Tiap pengalaman yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita kutip, ujian yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita lalu dan hadapi, rupanya di sana ada benda, sesuatu yang Allah Ta'ala nak keluarkan kita.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. Hashtag Mutara FM Prihatin.
1: Mutara FM. Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.
2: Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa? Yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana tahu doa ni nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal. Dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita. Semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fi dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua-semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia. Jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Alhamdulillah. Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa. Ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa. Nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Percaya kepada akhirat, kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur kalau kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak dah malaikat maut mai tu, dia mai pakai baju putih ataupun baju hitam, dua color aja. Kalau dia mai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk mai nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kalah apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni, malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa'ukhbiruhum, saya nak abang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama, saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh, hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul, ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni, setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni, tak pernah dengar, dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang, kita dah dengar. Atas kita lah, kita nak percaya, tak mau percaya, kita nak berubah, tak mau berubah, atas kita.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

Baik, Barang Hai, tugasan kutuman anda untuk edisi hari ini 24 Julai 2026 untuk edisi 9 Safar 1448 Hijrah pun untuk anda hari Jumaat ini. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Sekejap lagi Farouk akan teman anda untuk jam yang seterusnya bermula jam 8 malam sampai pukul 12.30 malam dalam Kona Mai dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik. Okey, Q tinggalkan anda. Esok Q tak bertugas. Isnin nanti kita akan kembali semula untuk menemani anda. Okey, sebelum tu ada yang tanya Amin dekat mana kan? Amin lepas ni ke mana-mana dia takkan sorang-sorang sebab dia dah berdua. Okey, yang faham-faham. Okey, dan untuk itu juga Q nak undurkan diri untuk hari ini. May peace and love guys. Assalamualaikum. Bye-bye.

habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda, dah kerja kelang. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit, apa, ambil gambar. Dan kita, saya kata, ustaz, saya dulu kan buat baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah, saya kata ada. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak, ustaz, luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilihan kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah, aku dah berubah. Macam ni, tuan-tuan. Manusia, tuan-tuan, manusia. Sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, eh ni apa lebih mampu ya buang lagi pun. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik juga. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik naik gedik. Kita tahu kaki tu boleh. Oh, baru dia okey. Dia duk spark main lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal atas perubahan itu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih tuan-tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni? Kebaikan semua semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masa arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisab tuan-tuan duduk

sempitkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa, semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu, tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu, ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun. Tulis ke, sedia laporan, apa sahaja. Semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang. Tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni. Uwais Al-Qarni hidup waktu Nabi hidup. Cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi. Sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais Ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Allah.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: And then it hit me.
1: Baik, Mentera FM, segalanya untukmu. Kembali untuk kita dalam jam berikutnya ni. Waktu ini 9.15 minit malam, 9 Safar 1448 Hijrah. Untuk anda, saya temani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti dengan lagu-lagu menarik untuk anda dengarkan ketika ini. Baik, waktu ini juga tengah berlangsung juga hari ini 24, no, hari kedua berlangsung secara rasminya Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Dan terpaksa sukan ini dibuka secara rasmi dalam pembukaan, upacara pembukaannya di arena ikonik OVO Hydro. Edisi kali ini membawakan format penganjuran yang lebih kompak atau lebih kompak berskala kecil bagi mengawal kos penganjuran keseluruhannya. Jadi penyertaan lebih kurang 3,000 atlet dari 74 buah negara di dalam wilayah Commonwealth lah, dan mempertandingkan 10 acara sukan teras dan 6 acara para sukan bersepadu. Jadi orang kata disekalikan, orang kata sukan teras dan juga sukan para dalam sukan Commonwealth kali ini. Baik, jom selepas ini kita layan lagu-lagu yang menarik untuk anda dengarkan di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi untuk

Baba kali ni. Mutiara FM segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Boy Mudra FM, segalanya untukmu. 10.2 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami dengan berterusan daripada bermula 6 pagi hingga pukul 12.30 malam setiap hari untuk anda. Dengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang giat melakukan perbincangan dan penelitian berhubung berkemungkinan atau kemungkinan penganjuran perlumbaan Formula 1 ataupun F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan berikutan Grand Prix Bahrain Oktober nanti. Jadi menurut Menteri Belia dan Sukan, KBS telah menerima makluman awal berkemungkinan penganjuran Formula 1 di Malaysia dan selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017 yang lalu. Jadi KBS kekal komited dengan misi untuk menyokong pembangunan sukan negara termasuklah sukan permotoran. Jadi sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan setelah ia dimutamatkan. Jadi portal khusus sukan permotoran TheRace.com pada Khamis melaporkan Malaysia berpeluang kembali tersenarai dalam kalender F1 pada notis singkat tahun ini sekiranya konflik melibatkan Iran terus menimbulkan gangguan. Jadi pada pertengahan Mac, perlumbaan di Bahrain dan Arab Saudi yang dijadualkan berlangsung pada April dan ditangguhkan susulan peperangan sekaligus mengurangkan kalender musim ini daripada 24 kepada 22 perlumbaan. Jadi sekiranya dua perlumbaan terakhir musim ini di Qatar pada 29 November dan Abu Dhabi pada 6 Disember tidak dapat diteruskan akibat konflik di Asia Barat, pengurusan F1 sedang meneliti beberapa pilihan lain. Selain konflik Iran kembali memuncak, pihak penganjur berharap GP Bahrain dapat dijadualkan semula pada hujung minggu pertama Oktober antara perlumbaan di Azerbaijan dan Singapura. Bagaimanapun, kemungkinan itu kini dilihat semakin tipis susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan juga Iran. Jadi justeru Malaysia dan Turki kini antara calon untuk menganjurkan perlumbaan pada 4 Oktober menurut laporan. F1 dijangka membuat putusan awal mengenai cadangan perlumbaan tersebut ketika kejuaraan memasuki cuti pertengahan musim selepas GP Hungary di Budapest hujung minggu ini sebelum saingan bersambung semula pada penghujung Ogos. Jadi SIC, Sepang International Circuit, menjadi tuan rumah GP Malaysia dari tahun 1999 hingga 2017 sebelum digugurkan dari kalender susulan peningkatan kos penganjuran dan yuran pelesenan. Jadi mungkin dalam masa singkat, mungkin antara lokasi yang dipilih F1 Sepang akan dipilih dalam kalender F1 untuk tahun ini. Baik, untuk pada bulan Oktober ni. Baik, kita nak teruskan lagi dengan lagu berikutnya. Dengarkan untuk anda. Teruslah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jika parkir menghalangkan kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

dengan kerjasama RTM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Mai mudra FM segalanya untuk dimegang tadi. Apa nak dikata daripada SBDC di zaman kemuncak mereka di tahun 1997 dalam album Brutal, antara album mencatat jualan yang tertinggi di Malaysia. Ada ranking-ranking dia lah kan. Jadi antara kumpulan metal yang paling tinggi mencatat orang kata jualan album pada ketika itu, dengan orang kata kemeriahan rock-rock di penghujung 90-an. Baik, itu ceritanya. Dan juga ekspedisi bakal mengadakan konsert besar bersama dengan Wing dan juga Search pada 1 Ogos 2026 di Megastar Arena Kuala Lumpur, dekat dengan Kuala Sungai Wan Plaza Bukit Bintang. Jadi anda yang mana berdekatan ataupun berhajat untuk menyaksikan konsert Tiga Veto ini, antara julung-julung kalinya bergabung di antara tiganya. Kalau ikutkan Wing selalulah dengan Search ni kan, double trouble lah pelbagai konsert. Jadi Search pun dah pernah dengan ekspedisi, dan ini julung kalinya ekspedisi bersama dengan Wings, termasuk dengan Search untuk julung kalinya. Baik, untuk ni anggota apa seketikanya, ramalan cuaca untuk keesokannya. Mungkin ada sedang plan atau merancang untuk nak cuti-cuti ke Pulau Pinang ni. Untuk pada sebelah paginya, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malamnya esok, dijangka tiada hujan. Minimum suhu 25 darjah Celsius, termasuknya maksimum 32 darjah Celsius. Baik, rancang perjalanan anda untuk datang ke sini bercuti, dan juga rancanglah perjalanan anda. Mungkin esok ada yang datang bekerja, dan juga mungkin ada satu tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas hakiki kita. Baik, kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari ini bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

To you, selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro Laporan.

lagu Lebih Baik Sendiri daripada Azlan. Ha, begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah, dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah. Yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpuk air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah. Usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membanteras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Hot.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu.
3: Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang, meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi, lagunya Jaga-jaga Jangan Main Mata, siapa nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebar kan data peribadi kita juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang scammer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak tanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional FM.

Nasional FM, sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan

pun ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas, bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh, tak boleh bangun kembali. Itulah, kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau dia lelaki, pantas je dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir, macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Menggenggam Bahagia, Sufian Suhaimi.

0: kebersamaan amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musang 91.1
3: Nasional FM.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan tamasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss Geng Berhantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Feather Skip.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
1: Hello, Fire Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Hadi Haji Arsyad arwahnya dulu kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah perakhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik itu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG40.

0: Nasional 26, di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hani, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozimos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH. On sampai ke pagi, okey. Ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12:06. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan, kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, lalu pula kan bangun pagi, bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata, kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana, pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya, bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey, lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Bahar, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Prentis, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya Hafizal Ahmad, baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Dominican, doblas malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
1: Nasional FM. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura. Ada Zuhir bin Suhimi Bahia. Ada juga Azlan dekat sini. Ada Merus. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan dan sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membawa kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Muka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya dengan lagu diriku Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai, ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026, adalah pada pukul 4.58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5.01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5.29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

Selamat pagi, geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda, edisi 25 Julai 2026, geng Buruh Hantu. Okey, untuk pagi ini, Hanim nak cerita jugalah, kedewasaan bukan dilihat dari usia tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni, duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Oh, parking kena, tak maaf, tuan tukar. Dahsyat, tukar. Penceramah mengenali parking yang memang. Dahsyat, sini tempat cantik. Surau-nya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okey tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan. Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan. Jauh daripada Allah kan. Kalau kita nak tengok hubungan kita, kenapalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek tuan-tuan. Kan borek betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Saya ucap selamat hari ibu. Wahal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam tu lah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu. kan? Jangan kita abaikan kedua ibu apa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, saudara-mara, pak saudara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda tu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan. Kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul debat free? Semua kena bayar. Taklah, maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa ustaz, jangan kau baik-baik gabur kain plekat kau tu, memang kau tak ada duit. Tapi transfer pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu. Masukkan, tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodak dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi. Kita format dengan tantah kodak Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Saluran Astro 80.

Nampaknya dah sampai akhir jam. Hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hanim akan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Birabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Pulau Mutiara, 6 pagi. Mutiara FM, segalanya untuk assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan, salam Malaysia Madani. Mulai sekarang sekitar 12:30 malam nanti, insyaAllah saudara boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untuk mu. Untuk edisi hari ini 25/7/2026 bersama 10 Safar 1448 Hijrah. Bela muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk panduan kita bersama. Sebentar lagi tepat pukul 6 1 minit pagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr." Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: Okey tak? Awak okey tak?
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya melayani kasihan semantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Anda sedang mendengarkan

0: kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kerana Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pernah tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, takkan ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah iaitu pada kadar 10% manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan duan berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut puas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan pengerusi BN, Datuk Seri Mohd Hassan berkata, manifesto bertemakan Hebatkan Semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenade bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
4: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR. Kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun plan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik. Kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyelahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
5: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volkertek berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Junes Agustin, abang kepada jaguh para powerlifting negara Bonnie Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: suara satu jiwa.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Telepon 7.17 mengambil 7.18 minit pagi. Bila kita kira saat ini jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini, Sabtu 25.07.2026 bersama 10 Safar 1448 Hijrah. Segmen Santai Sabtu bermula jam 6 pagi tadi sehingga jam 12 tengah hari nanti. Anda akan ditemani oleh saya, Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Nenek Izham telah pun datang, a.k.a. Cumi Maria, yang sedang dalam pemanduan pagi ni. Selamat memandu menuju ke destinasi ke mana saja anda tujui. Mungkin baru nak pi balik kampung pagi ni, ataupun nak bercuti, short vacation, tak ada masalah. Ada yang nak bergerak jauh sikit, ada kenuri pun boleh, tak ada masalah. Semoga selamat sampai ke destinasi anda tujui. Yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Sedang menjamu selera, apakah juadah menjadi pilihan hati anda? Dan terima kasih diucapkan kepada peniaga-peniaga kecil dan juga peniaga-peniaga besar yang memiliki frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz sebagai stesen rasmi gerai-gerai jualan anda. Secara tidak langsung, anda menjadi duta kecil untuk Menteri FM ini sendiri. Dan terima kasih juga kepada anda yang sedang menonton, yang menemani saya di ruangan TikTok Live Cumi Mara. Terima kasih. Sambil-sambil tu, yang ingin berinteraksi bersama dengan saya, 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami, 0105080957.

Senin sampai Jumaat, Geng Pagi Mutiara, Comi akan bagi satu topik untuk anda kongsikan. Tapi pagi ni, apa yang saya nak tahu daripada anda sendiri, perancangan anda hari ni, ke mana destinasi anda dan apa yang ingin anda lakukan? Dan mungkin anda nak kongsilahkan dekat Comi begini. Kotlah kemarin ada terasa hati dengan siapa ke, termasuk dengan Comi ke kan. Orang kata apa kalau orang utara kata apa? Nak mengacum, nak mengadu. Ha, betul lah orang utara panggil. Ha, kerja mengacum, kerja mengacum. Maksudnya kerja mengadu lah kan. Ha, cuba memang mengacum kat Jombi saya tengok. Kemarin kalau cerita kemarin ada terasa hati dengan siapa? 2107-389. Ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami telan 0105080957. Sebelum saya terus nak simpan manggil-manggil. Apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM. Butir FM segalanya untukmu. 7.33 mengambil 7.34 minit pagi pada ketika dalam suara ini. Saya menerima informasi dari rakan-rakan sahabat dan juga penonton-penonton di ruangan TikTok Live pada ketika dan sana. Katanya di Sungai Petani hujan lebat, di Sungai Lalang hujan lebat, ada yang kata di mana lagi, di Nibong Tebai, Mendung. Ada juga pendengar kita berkongsikan katanya di Jelutong juga hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi kalau di sekitaran Pulau Tikus Jalan Buruma ni, Cumi belum tahu lagi lah sebab Cumi tak keluar lagi. Syak lagi lah kot baru kita tengok kan. Balik pulau juga hujan katanya. Nilai Negeri Sembilan, Comi sini pun hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Ini yang saya dapat kata-kata daripada penonton-penonton kita yang menonton di ruangan TikTok Live Comi Mara. Terima kasih. Saya nak terima manggil-manggil 2107-389 untuk berkongsikan perancangan hari ini dan apa rasa nak kongsi dekat Comi lah kan. Kot lah kan. Kemarin terasa dengan siapa. Kalau orang utara kan, orang Pulau Pinang ni dia kata apa? Kotlah nak mengacung kat Jombi kan. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Ni Nasha buat Jombi.
0: Again, Nasha buat panggilan benar-benar Nasha.
1: Tidak salah, Sungai Limau.
0: Amboi tanya pun marah.
1: Kan nak makan
0: macam tu. Yalah, Comi tahu lah. Tapi pendengar-pendengar kita yang lain yang mungkin baru hari ni dengar, penonton-penonton kita tak tahu, mereka tahu tak tahu. Okey, Nasha. Dah selamat pagi belum ni?
1: Belum lagi, awal lagi.
0: Oh, awal. Awal tak kalut.
1: Nasha tak suka makan awal. Hari tak pergi, dia lapar.
0: Sehari
1: belum.
0: Okey. Habis tu makan dulu, bukan apa?
1: Lalu Nasha makan kadang-kadang 9:30, kadang ke 10.
0: 9:30 malam tu?
1: Ya. 9:30 pagi.
0: Oh, 9:30 pagi. Ingat, 9:30 malam. Okey, lepas tu?
1: Habis Abang Tombi tugas baru makan, baru pergi cari makan.
0: Baik. Bukan masak lah.
1: Belilah macam
0: beli.
1: Dia.
0: Beli.
1: Tak masak
0: pun. Awak macam mana tak hati masak ke lagu mana ni?
1: Bukan tak hati masak.
0: Habis tu?
1: Tak tahu nak masak rentang apa.
0: Dah senang kan. Nasi putih, telur mata, botok you. Settle masalah.
1: Nasi beli. Tak gaduh macam-macam nasi ada.
0: Betul. Okey, Nasha, macam mana cuaca di Sungai Limau pagi ni?
1: Hujan. Malam hujan. Hari ni tak tahu hujan. Mungkin baju pun tak boleh nak basuh.
0: Hari ni tak tahu hujan?
1: Hujan lah kot. Duduk dalam bilik. Tak tahu
0: hujan. Ya Allah, boleh habak. Boleh habak. Dah boleh habak hujan lah kot. Takkan tak boleh tengok kot luar. Kau dengar kot luar.
1: Awal lagi nak keluar sejuk.
0: No. Lagu tu pun boleh. Tak apalah. Okey, Nasha, hari ni apa perancangan Nasha? Mana Nasha nak pergi ni? Terpenuh di rumah je kah?
1: Duduk rumah lah. Macam bi nak pergi mana?

0: kenduri.
1: Hey, lain macam ni. Di sini tak ada kenduri. Awak memang kawasan tu memang tak ada kenduri ke?
2: Oh, kadang-kadang je.
1: Oh, kadang-kadang je. Baik, baik, baik, baik, baik. So, kira hari ni perancangan ni memang duduk di rumah. Tak pergi mana?
2: Duduk di rumah je.
1: Duduk je lah, tak buat apa?
2: Duduk di rumah kalau ada kain baju kering-kering tu kutil lipat. Ha. Lipat, kemas, tu je.
1: Ha, kalau tak kering buat guna?
2: Sidak, bagi kering tunggu 2 hari baru kering.
1: Oh, dia 2 hari baru kering. Kena tunggu panas lah, no.
2: Hujan. Kalau tak ada hujan, dia kering. Ke-12 boleh angkat.
1: Yalah kan, kena tunggu panas kan?
2: Itulah. Ni tak ada panas langsung ni.
1: Pasal apa Nasha tak ambil daya inisiatif lain? Untuk bagi kering baju tu.
2: Mesin tu dia ada sebelah kering, sebelah basuh, tapi dia lambat sikit nak kering.
1: Oh, nak betul-betul kering untuk digunakan pakai lah.
2: Okay. Nak kering balik lipat, tapi basuh kat dobi lah.
1: Tak payahlah Nasha buat ni, Nasha. Nasha basuh di rumah. Kalau tak ada mesin nak panas bagi kering kan, Nasha lipat baju tu waktu tengah lembab kan. Hello?
2: Takkan nak lipat pasal basuh.
1: Dengarlah Comi nak cerita. Ha. Okey. Lipat elok-elok apa semua. Lepas tu buah petik air.
2: Ha. Berapa pula petik air?
1: Eh, dulu Comi waktu sekolah pun kasut basah boleh buah petik air. Kering dia pun. Ha.
2: Awak Comi kalau buah petik air dia dah lagi lah. Dia lembab, sejuk dah lipat.
1: Bukan bubur dalam petik air, di bawah sekali tu.
2: Oh, tempat yang bawah tu.
1: Ha, panas tu.
2: Tak mau.
1: Ha, tu dia lah. Kalau agak tak mau, cari periuk. Baga buka api, bolam periuk. Settle masalah. Bagi kering, bagi panas. Baik. Okey, Nasha. Ya.
2: Tadi Abang Combi kata tajuk. Abang Combi bagi tajuk. Tadi tajuk mengadu
1: lah. Ha, dah lah. Hari ni perancangan dan juga hari ni kau rasa nak kongsi dengan siapa. Kau lah ada terasa hati kan dengan siapa-siapa.
2: Ha, memang ada abang
1: Cumbi. Okey. Sabar. Okey. Dengan siapa? Cuba abang. Dia terasa macam mana? Cerita lu terasa macam mana?
2: Memanglah ada terasa hati sikit abang Cumbi.
1: Okey.
2: Sebenarnya apa Nasha? Apa tu? Nasha ada simpan sikit.
1: Simpan apa?
2: Di Nasha dalam buku tu.
1: Duit.
2: Simpanan Nasha tu dalam buku tu.
1: Buku ni buku apa ni? Buku bank ke macam mana ni? Bukan?
2: Buku pejabat pusnya.
1: Okey. Lepas tu?
2: Lepas tu Nasha simpan kira dari arah mak ada sampai arah mak tak ada. Nasha simpan.
1: Berapa banyak dah rasa-rasa simpan tu?
2: Tak tahu berapa ribu sana. Baru ni Nasha picit. Baru ni Abang Combi datang.
1: Berapa?
2: Tinggal yang banyak tu tinggal RM100
1: RM100 RM100 RM100
2: RM100 Nasha sedih lah sikit. Lepas buat lagu tu kan Nasha.
1: Lepas ambil pergi berhutang mana?
2: Dalam buku bank. Buku tu lah kat pejabat pun lah.
1: Tak, lepas tu duit tu siapa yang ambil?
2: Taulah Abang Combi, jalan ahli keluarga Nasha yang ambil. Lepas buat keluar duit Nasha, lepas tak bagi tahu kan Nasha.
1: Eh, takkan gua lepas boleh buat keluar kalau tuan badan tak pergi sendiri? Dia bukan pakai kad bank. Ha.
2: Memanglah lepas bawa Nasha. Ha. Tapi lepas bawa Nasha, kena cari Nasha. Lepas tu Nasha tak tahu lepas buat keluar. Lepas tu lepas balik 2-3 hari. Lepas ada orang bagi tahu kan Nasha duit tu apa orang buat keluar dah RM1,500 duit tu.
1: Oi, dahsyat ni kira Nasha ni pakai kabel besar ni. Ada orang boleh bagi tahu kata duit buat keluar ni.
2: Orang bagi tahu.
1: Dah ni nak tanya Nasha. Waktu pi tempat nak ambil tu kan dah kata kalau nak ambil kena pakai cap jari. Nasha pun tahu kan. Tapi waktu dia takkan waktu nak ambil tu dia bagi Nasha cap jari, takkan Nasha tak perasan. Ha.
2: Lepas memanglah Nasha perasan. Tapi lepas tak abang kan Nasha. Yang pergi dengan Nasha tu adalah ahli keluarga Nasha.
1: Lepas tu dia abang apa? Macam mana dia boleh ambil cap jari Nasha?
2: Abang lepas takut Nasha makan kat lepas. Lepas takut Nasha kata kat lepas duit tu mak Nasha duk bagi sikit-sikit Nasha simpan.
1: Okey. Lah ni Abang Jomi faham. Tapi waktu dia buat Nasha pergi, adakah dia suruh Nasha cap jari?
2: Lah, apa tu, cak jari lah, pegawai tu, mi cak jari.

0: Nasya tak tanya pasal apa?
1: Nasya tak tanya lah apa ni. Cari ni nak buat apa? Betul pasal saja ya, nak cari.
0: Saja nak cari. Nasya, okey Nasya dengar Abang Jomi cakap eh lepas ni. Okey. Nasya.
1: Ya.
0: Lepas ni kalau siapa-siapa ke apa bawa pergi mana ke tempat kalau tak pasti kalau depa nak ambil cop jari jangan bagi cop jari senang-senang. Sebab cop jari ni cukup bahaya. Kena faham. Jangan duk kata lepas ni nak ambil apa cop jari saja-saja. Lepas tu Nasya pun bagi. Nasya pun kena main peranan, kena tanyalah. Lepas tu Nasya pun kerahlah kata tak maulah, tak mau bagi. Okey, sajalah kita pendekkan cerita. Rasa-rasa simpan berapa banyak tu dalam tu?
1: Dalam tu ada 1,500 dalam tu.
0: 1,500 tinggal 100 tinggal 100 RM1 2 kupang.
1: RM1
0: 6 kupang. RM1 6 kupang. 6 kupang pun dia kira. Dia kira lagi 6 kupang. Cuma bebat 2 kupang ni 6 kupang. Okey. Jadi tak apalah. Mungkinlah mereka ambil untuk kegunaan. Tak apalah. Nasya nombor 1 kita kena reda. Nombor apa yang nak berlaku ni kita kena reda apa yang terjadi dekat kita ni. Okey. Mungkinlah mereka ambil, mereka buat sesuatu. Beli sesuatu untuk nak bagi kat Nasya juga kegunaan Nasya. Kita tak tahu. Wallahualam. Okey. Kita kena husnuzon. Kita kena berprasangka baik. Okey, cuma lepas ni apa Abang Jomi minta, Nasya kalau lepas ni kalau orang minta cap jari apa jangan senang-senang nak bagi.
1: Minta mau Nasya nak jelas sikit.
0: Okey.
1: Kalau lepas nak beli apa kan Nasya tak ada. Sorry lah lepas tak boleh beli apa. Nasya yang keluar di sendiri beli barang-barang macam ke baju, makanan apa Nasya beli sendiri.
0: Baik. Tak apa lah. Kita nombor satu Nasya.
1: Kalau 100 ringgit nak kupang tu nak buat keluar, nak beli natang apa. Nasya simpan untuk sakit demam tu duit tu.
0: Tak apa. Sabar. Kita usul.
1: Nasya nak mengadu pun tak ada dia berada Nasya nak ngadu pun untuk Abang Combi tu jahat Nasya nak ngadu.
0: Lam macam ni Nasya. Tarik nafas dalam-dalam. Lepas pelan-pelan. Okey. Nombor satu, Nasya kena husnuzon. Nasya percayalah, kita kehilangan suatu, Allah Ta'ala akan menggantikan lebih baik daripada itu. Boleh? Abang Comi dan juga pendengar-pendengar kita, penonton-penonton akan terus mendoakan buat Nasya, okey? Yang penting Nasya kena kuat. Lepas ni jangan senang-senang nak bagi cap jari. Boleh? Kalau mereka minta cap jari tu, ambil yang stempel tu, bubuh jari ibu kaki tu. Letak, pom, buah tu. Buah tu meja. Sebab saya pakai cap jari ibu kaki, tak pakai cap jari tangan. Senang. Boleh lagu tu, nak?
1: Boleh.
0: Baik. Apa pun jaga diri, nak, Nasya?
1: Okey,
0: baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Nasya kita. Jadi kalau orang bawa pergi mana, kalau kita ni mungkin ada setengah, ada kawan-kawan saya yang memang dia takkan sign. Sebab dia tahu kadang-kadang setengah orang ni mampu untuk meniru tanda tangan tu. Dia akan pakai cop jari. Tapi bagi Nasya dan juga pendengar-pendengar kita lain, jangan senang-senang lah. Jangan senang-senang kita nak bagi cap jari dekat orang. Lepas ni Comi kalau nak buat, Comi tolong cap jari ni. Saya tak pakai cap jari, siapa? Saya cap siku. Boh, stempel kat siku tu. Tam, boh, stempel jauh tu. Noh. 21-07-38-9. Ataupun layangan dragon WhatsApp kami dalam 0105-08-0957. Hari Sabtu. 7.45 mengambil 7.46 minit pagi. Apa yang nak kongsi dengan Comi? Perancangan apa dari anda ni? Apa perancangan hari ini untuk diri anda juga keluarga? Ataupun nak kongsi kot. Nak kongsi kat Jumi, kau ada terasa dengan siapa-siapa lah. Adik-beradik ke kawan-kawan kan? Orang sekeliling. Terima kasih penonton kita berada di Rawang. Luncur Jumi, ya silakan. Sebelum saya terus memanggil-manggil. Kita berhibur dahulu. Di ruang udara Radio Malaysia, Amtra FM, segalanya untukmu.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
6: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.